Teman Pro 2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

Teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Khairunnisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia, gitu sih kakak.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

0: Teman Perdua, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film bisnis proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Hairunisa Nur Aini.
1: Okay, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu. Atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban, begitu.

Hai teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih feeling lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi feeling lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain, atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antara kita dengan pasangan atau antara kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada tiga dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri, bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Pro 2,

Teman, mungkin kamu pernah mendengar gangguan NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Nah, biasanya NPD ini memanfaatkan atau memanipulasi seseorang untuk mengendalikan korban. Orang-orang ini disebut dengan flying monkey. Flying monkeys biasanya adalah teman, keluarga, bahkan rekan kerja yang dijadikan alat oleh seorang narsistik. Tanpa sadar, mereka menyebarkan narasi, menekan, dan memperkuat kendali, serta membungkus kekerasan emosional dalam balutan kepedulian palsu. Flying monkeys tak selalu tahu bahwa mereka sedang digunakan. Mereka percaya mereka membantu meluruskan keadaan atau bahkan melindungi sang narsistik dari luka yang tak pernah ada. Tapi bagi korban, mereka adalah suara-suara yang mengaburkan kebenaran dan melakukan manipulasi. Jadi buat kamu yang bersinggungan dengan NPD, harus selalu berhati-hati. Di samping mereka, selalu ada flying monkeys.

food vlogger, merujuk pada seseorang yang secara rutin membuat dan membagikan konten video seputar makanan, baik itu ulasan tempat makan, resep makanan, atau pengalaman kuliner di berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
2: Dewi Dukun.

0: 92, pemerintah menyasar investor asal Jepang untuk berinvestasi di berbagai proyek transportasi dan juga infrastruktur di Indonesia. Untuk itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama dengan KBRI Tokyo menyelenggarakan Indonesia-Jepang Infrastruktur dan juga Transportasi Business Forum dan juga Business Matching. Dan kegiatan berlangsung pada tanggal 25 hingga 28 Agustus di KBRI Tokyo dan dihadiri lebih dari 50 orang perwakilan. Informasi selanjutnya, penerapan electronic voting dalam pemilihan umum harus berlandaskan kajian yang mendalam. Hal itu juga disampaikan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum RI yang merespon wacana penerapan voting dalam pemilu 2029. E-voting merupakan penerapan sistem digitalisasi dalam pelaksanaan pemungutan suara pemilu, dan meski masih dalam wacana, namun e-voting dinilai sebagai hal baru yang bisa diterapkan dalam pelaksanaan pemilu. Informasi terakhir kita, teman Pro 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi menanam 1.500 pohon mangrove di Pantai Harapan Jaya Muara Gembung dan bekerja sama juga dengan PT Cikarang Listrindo TBK pada Kamis 3 September 2026. Penanaman mangrove sendiri menjadi bagian dari upaya rehabilitasi mangrove di pesisir utara Jawa secara keseluruhan, di mana tiga krisis yang dimaksud adalah perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan juga pencemaran lingkungan. Dan ketiga isu ini saling berkaitan dan juga mengancam stabilitas ekologi, ekonomi, dan juga sosial.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Online.

Junk food merupakan makanan yang diproses tinggi kalori dan rendah nutrisi. Junk food juga tinggi gula tambahan, garam, dan lemak jenuh atau lemak trans. Beberapa riset menunjukkan bahwa mengkonsumsi junk food sama adiktifnya dengan alkohol dan obat-obatan. Meskipun banyak orang mengetahui bahwa makanan ini tidak memberikan manfaat bagi kesehatan, namun masih banyak orang yang menyukainya. Itham Kholik, dosen S1 Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya menjelaskan, sebuah studi menunjukkan bahwa mengkonsumsi junk food lebih dari sekali dalam seminggu dikaitkan dengan risiko obesitas yang lebih tinggi. Sementara makan makanan junk food lebih dari 2 kali seminggu dikaitkan dengan risiko sindrom metabolik, diabetes tipe 2 yang lebih tinggi, dan kematian akibat penyakit jantung koroner. Junk food merupakan makanan yang diproses tinggi kalori dan rendah nutrisi.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kembali lagi bersama aku Vini di sini, teman. Dan spesial banget di ruang dengar kamu. Aku kembali dengan berbagai informasi dan hiburan pastinya yang pasti membuat kamu semakin semangat ya di hari ini ya. Nah, biar tambah semangat, aku bakal puterin lagunya. Siapa ya? Sempurnanya aku deh dari NPD ini bikin kamu semangat juga sih kalau menurutku. Terus dilanjutin sama lagunya Tulus deh dengan Teh Hijau.
1: Sempat kita gendong balik gak sih? Pakai ditanya.

asik. Asik-asik aja nih, karena dikit lagi udah mau pulang ya. Yeay, abis ini bisa weekend. Kerja lagi ya, kamu pasti bakal ketemu aku lagi dengan versi lain.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antara

0: Halo?
1: Surya baru hubungin.
0: Iya, gak apa-apa, gue juga baru bangun.
1: Kesan gak hari ini? Jalan yuk.
0: Ntar, gue cek jadwal ya.

102 FM teman terbaik kamu, ada Clara Riva dengan alasan klasik teman Perdua. Silakan yang mau request lagu mancanegara boleh langsung ke 0813 564 5884. Lagu ini sih udah aku putar beberapa ya yang kamu request siang hari ini teman Perdua. Kita lanjutkan, ada tunggu bentar ya. Yes, ada Rina Grande dengan Head That I Made You Love Me. Terdengarkan Perdua FM, teman terbaik kamu.

apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan, kita

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.

Produk FM teman terbaik kamu ada Drake dengan Jenny Steve. You beberapa lagu yang kamu request. Sisi Menteri Gara Master Sakalirkan teman pro. Berikutnya ada Somber, Home Wrecker dengan The Cat's Eye Animal. Tapi kita dengarkan dulu ada Koi Wetsil dan juga Eleng-Leng dengan JD. Tetap dengarkan Produk FM teman terbaik kamu.

Teman, jika kamu merasa malas, sulit fokus, atau kehilangan semangat setelah kembali bekerja, bisa jadi kamu sedang mengalami post-vacation blues. Post-vacation blues adalah kondisi ketika seseorang merasa sedih, jenuh, atau kurang termotivasi setelah masa liburan berakhir dan kembali ke rutinitas. Kondisi ini sebenarnya cukup umum terjadi, terutama setelah libur panjang atau momen spesial bersama keluarga dan juga teman. Meski bukan termasuk penyakit, perasaan ini dapat mempengaruhi produktivitas dan suasana hati. Untuk mengatasinya, cobalah kembali ke rutinitas secara bertahap, atau pola tidur yang harus diatur, serta buat target-target kecil yang dapat dicapai setiap hari. Jangan lupa, kenangan indah saat liburan bisa menjadi energi positif untuk menjalani aktivitas ke depan. Jadi daripada terus merindukan liburan yang telah berlalu, mari fokus menciptakan momen-momen menyenangkan berikutnya.

Pro 2 FM teman-teman, kamu berapa lagu mancanegara yang sudah kamu request? Sudah aku putar teman Pro 2. Setelah ini nantinya akan ada informasi UMKM buat kamu sampai nanti di jam 1 siang. Tapi dengarkan kita di 98.4 teman terbaik kamu.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran meskipun

0: Surya baru hubungin.
1: Iya, gak apa-apa, gue juga baru bangun.
0: Kosong gak hari ini? Jalan yuk.
1: Ntar, gue cek jadwal ya.

Teman, barangkali kamu adalah satu dari sekian banyak remaja yang selalu menunggu drama Korea terbaru setiap bulannya. Tapi tahukah kamu sejak kapan Demam Drakor melanda Indonesia? Kita mundur sedikit ke tahun 2002. Virus romantis ini pertama kali mewabah di Indonesia lewat serial Mother's Day dan Anthem in My Heart atau yang akrab kita kenal dengan Endless Love. Waktu itu stasiun TV nekat menayangkan drama ini di jam-jam santai. Hasilnya di luar dugaan. Kisah cinta tragis berselimut air mata itu langsung bikin ibu-ibu sampai anak sekolahan rela manteng layar kaca sambil pegang tisu. Disinilah gerbang Korean Web resmi jebol di tanah air mengubah cara kita menikmati drama televisi.

Puncaknya terjadi di tahun 2004 saat serial Full House tayang. Siapa yang dulu kamarnya penuh dengan poster Song Hye Kyo dan Rain, atau yang gaya rambutnya mendadak dipotong ala Han Ji Eun? Nyatanya, drama Korea romantis ini sukses bikin demand drakor makin histeris sampai melahirkan tren gaya busana baru di kalangan remaja lokal saat itu. Dari yang awalnya cuma tontonan alternatif pengisi waktu luang, drakor bertransformasi jadi candu visual yang tidak ada obatnya sampai hari ini. Jadi buat kamu yang hari ini berencana nonton maraton sampai subuh, tenang, kamu tidak sendirian, karena sejarah ini sudah dimulai sejak 2 dekade lalu.

0: Mereka Muka update informasi UMKM teman Produan Remeka Selatan yang
1: refleksi tepahan punya aku
0: Lemora teman Pro 2 menyita perhatian pengunjung dengan menu unik dan konsep ramah lingkungan. Berfokus pada minuman segar dan cemilan menarik, Fresh Lemora menawarkan pengalaman kuliner yang berbeda. Dalam 4 tahun di lokasi acara, Fresh Lemora menawarkan variasi menu dengan 2 item teratas yang menjadi andalan paling diminati pengunjung, itu Fresh Mango dan juga Ubi Cilembu. Jelas, minuman dari Fresh Lemora cukup unik dengan menggunakan tegakan dari rotan yang dibawa langsung dari Semarang dan mengusung konsep eco-friendly yang ramah lingkungan. Nah, segala tersebut dihiasi dengan hiasan kecil berupa flamingo mini dan juga nanas mini, teman perempuan. Sementara itu, Ubi Cilembu menyajikan ubi mas yang dibakar dengan api di atas taburan keju. Kini ciptakan cita rasa unik yang memadukan rasa manis karamel dari ubi dengan gurihnya keju yang meleleh. Menu lainnya yang tersedia di gerai ini antara ada fresh pineapple juice, fresh watermelon juice, dan Thai tea yang semuanya dipatok harga seragam Rp25.000.

teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih

Pro2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Teman, jika kamu merasa malas, sulit fokus, atau kehilangan semangat setelah kembali bekerja, bisa jadi kamu sedang mengalami post-vacation blues. Post-vacation blues adalah kondisi ketika seseorang merasa sedih, jenuh, atau kurang termotivasi setelah masa liburan berakhir dan kembali ke rutinitas. Kondisi ini sebenarnya cukup umum terjadi, terutama setelah libur panjang atau momen spesial bersama keluarga dan juga teman. Meski bukan termasuk penyakit, perasaan ini dapat mempengaruhi produktivitas dan suasana hati. Untuk mengatasinya, cobalah kembali ke rutinitas secara bertahap, atau pola tidur yang harus diatur, serta buat target-target kecil yang dapat dicapai setiap hari. Jangan lupa, kenangan indah saat liburan bisa menjadi energi positif untuk menjalani aktivitas ke depan. Jadi daripada terus merindukan liburan yang telah berlalu, mari fokus menciptakan momen-momen menyenangkan berikutnya.

Bagi teman pro kita update informasi olahraga siang hari ini. Teman pro 2 dari tenis, petenis Indonesia Jenis Chen bersama pasangan ganda putrinya dari Kanada Leila Fernandez mengawali perjalanan US Open 2006 dengan kemenangan mudah, yakni 6-1-6-1 atas pasangan Isabel dan Nina pada babak pertama yang berlangsung di New York pada hari Kamis kemarin. Jenis Leila memimpin 1-0, tapi ganda Belanda Slovenia itu menyamakan saat setelah menang dalam 2 game, tapi kemudian akhirnya Jenis Leila sangat unggul dalam pertandingan ini. Mereka memenangkan 53 dari total 74 poin atau 71,6%, sementara Halfpipe Radisic hanya mengumpulkan 1 poin. Dari servis, Jenis Leila menangi 28 dari 31 poin atau 90,3%. Mereka juga mencatatkan 2 ace dan tidak melakukan 1 double fault sekalipun.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar produk.

lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

atau dua? Tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Nah teman perlu satu informasi dari dunia olahraga lagi teman. Perlu petenis Indonesia Aldila Setiadi bersama pasangan ganda putrinya dari Selandia Baru Erin Road Life memenangkan pertandingan perbelok pertama dalam US Open 2006. Mereka menundukkan pasangan Andi Amerika Serikat dan Kara Carson dari Denmark dengan skor 6-2-6-2 di New York pada hari Jumat. Aldila dan Road Life tampil dominan sejak awal dan tidak memberikan kesempatan Lee dan Carson mengembangkan permainan. Dan kemenangan ini membawa Aldila Rotlev melaju ke babak kedua ganda putri untuk mendapatkan peringkat Indonesia jenis gen yang berpasangan dengan Leila Fernandez dari Kanada pada hari Sabtu.

Teman, barangkali kamu adalah satu dari sekian banyak remaja yang selalu menunggu drama Korea terbaru setiap bulannya. Tapi tahukah kamu sejak kapan demam drakor melanda Indonesia? Kita mundur sedikit ke tahun 2002. Virus romantis ini pertama kali mewabah di Indonesia lewat serial Mother's Day dan Anthem in My Heart atau yang akrab kita kenal dengan Endless Love. Waktu itu stasiun TV nekat menayangkan drama ini di jam-jam santai. Hasilnya di luar dugaan. Kisah cinta tragis berselimut air mata itu langsung bikin ibu-ibu sampai anak sekolahan rela manteng layar kaca sambil pegang tisu. Disinilah gerbang Korean Wave resmi jebol di tanah air mengubah cara kita menikmati drama televisi.

Puncaknya terjadi di tahun 2004 saat serial Full House tayang. Siapa yang dulu kamarnya penuh dengan poster Song Hye Kyo dan Rain, atau yang gaya rambutnya mendadak dipotong ala Han Ji Eun? Nyatanya, drama Korea romantis ini sukses bikin demand drakor makin histeris sampai melahirkan tren gaya busana baru di kalangan remaja lokal saat itu. Dari yang awalnya cuma tontonan alternatif pengisi waktu luang, drakor bertransformasi jadi candi visual yang tidak ada obatnya sampai hari ini. Jadi buat kamu yang hari ini berencana nonton maraton sampai subuh, tenang, kamu tidak sendirian, karena sejarah ini sudah dimulai sejak 2 dekade lalu. Thank you.

Baik teman Perdua, terima kasih buat kamu yang masih mendengarkan Perdua FM hingga saat ini. Masih bareng aku Muksin di sore hari ini teman Perdua, karena udah mau dekat jam 3 juga kita di Perdua Entertainment sore hari ini. Dan kalau kamu udah lihat sosial media kita di Instagram ya, kita hari ini bakal ngobrol-ngobrol sama cast dan juga kru dari film yang bakalan tayang 10 September teman Perdua. Jadi satu hari jelang ulang tahun RRI ya. Ada film yang mungkin kalau kamu dengar rasa kamu takut nih, buat orang-orang di Indonesia Timur terutama teman Perdua, filmnya berjudul Suwangi Ilmu Kutukan. Dan kita juga live di YouTube teman-teman, jadi buat teman-teman yang pengen lihat visualnya juga boleh ke YouTube RRI Ambon teman Perdua, silakan di searching aja di tab pencari kamu di YouTube. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan para cast dan juga para kru dari film Suwangi Ilmu Kutukan. Kita sapa dulu yang udah ada di layar. Oke, yang pertama ada Mas Dom Darmo yang merupakan sutradara dari film ini. Halo, selamat siang Mas Darmo. Oke, kedengaran suaraku jelas ya Mas Darmo ya? Oke, yang kedua, tunggu, aku ada bocorannya nih. Yang kedua ada, wah ini penyanyi kita nih, Bang Bona, Bona Pascal. Halo Bang Bona. Oke, Bang Bona langsung sama pakai bahasa Ambon ya. Oke, kemudian ada case-nya yang cantik sendiri nih, ada Kak Atina Akinorev. Halo Kak Atina. Kak Atina suaranya gak kedengaran ya? Oke, mantap ya. Terakhir ada Kak Yewen. Halo Kak Yewen. Oke, jadi teman Perdua hari ini kita lagi rame di studio. Kebetulan aku gak sendiri, di balik layar itu sebenarnya banyak orang. Kita lagi setting buat acara ini juga. Dan teman-teman kalau udah lihat sosial media kita mungkin pada bertanya-tanya, ini kayaknya film horor pertama yang mengangkat tema dari Indonesia Timur ya. Pokoknya NTT, Maluku, Papua, sebagian Sulawesi taulah Suwangi seperti apa. Mungkin aku ke Bang sutradara dulu ya. Oke. Oke, sutradara dulu Bang Darmo mana? Bang Dom. Oke, Bang Dom, bisa diceritain film ini tentang apa nih? Mungkin kita udah di Indonesia Timur udah tahu ya, tapi mungkin garis besar ceritanya ada. Jangan di-spill terlalu banyak. Biar orang semua pada nonton nanti tanggal 10.

0: Okay. Oke, berarti ada cerita di balik itu ya. Jadi mungkin teman-teman di Kota Ambon udah familiar lah soal Suwangi, karena kita di sini juga di Indonesia Timur, terutama di Ambon juga ada Suwangi-Suwanginya nih. Cerita horor seperti itu ya. Oke, mungkin saya ke Bang Bona dulu deh sebelum ke Para Case ya. Bang Bona, kenapa sih kan Bang Bona kan dari Indonesia Timur juga, kenapa sih harus mengangkat cerita horor Suwangi ini ke layar lebar?
1: Dengan alam untuk bisa membantu hal-hal mencari kehidupan dan pengobatan kayak gitu-gitu. Tapi memang balik lagi ke orang yang nggak bertanggung jawab, yang tidak sering bertanggung jawab, jadi akhirnya akan berdialog kemana-mana gitu. Nah sebetulnya film ini kita hanya bikin secara kita bikin bagaimana visualnya menghibur orang aja sih. Tidak menyinggung satu pihak atau kepercayaan tertentu, mengakui kebudayaan orang tertentu gitu. Jadi memang hanya entertainment, bahwa kita juga tidak menjelaskan bahwa dalam film ini jangan berekspektasi kayak kita nonton film Kuntilanak dan lain-lain. Tapi dalam sini kita bangun cerita di mana ada pesan-pesan moral yang kita sampaikan, hal-hal yang mungkin teman-teman yang di barat belum pernah ketemu, tentang mungkin di alam, terus kemudian di
0: Oke, kayaknya komunikasi kita sama Bang Bona agak ini ya. Mungkin Bang Bona bisa cari sinyal dulu kali.
1: Sinyal gitu loh, beda lah.
2: Punya di robot ya, tiba-tiba.
1: Di Indonesia Barat.
0: Oke.
1: Karena saya juga pertama bilang sama Dom, kita bangun film ini, kita bikin se-smooth mungkin, tanpa hati. Ya, bangun film ini saya udah kasih tahu ke Dom, mungkin lebih banyak kalau film ini berjalan tuh karena Dom. Cuman saya melengkapi aja sih, betulnya. Jadi dari artnya mungkin saya ada poles-poles sedikit yang bersentuhan langsung dengan Indonesia Timur. Yang jelas film ini kami persembahkan buat teman-teman semua di seluruh Indonesia Timur gitu. Biar kalian bisa tahu dan teman-teman di barat sana juga tahu, di selain di timur tuh punya hal-hal yang luar biasa. Mereka juga punya simpan entitas yang jadi urban legend, atau entitas yang jadi budaya. Meskipun itu adalah mistis ya. Tapi itu adalah, menurut saya itu adalah budaya sih.
0: Ya.
1: Jadi kebanggaan juga buat kita orang timur gitu.
0: Oke. Benar, karena kita di Ambon juga tahu Suwangi lah ya. Oke. Makasih Bang Bona. Aku mau ke Para Case-nya dulu, ke Bang Yewen. Bang Yewen, bisa diceritakan Bang Yewen di sini case-nya sebagai apa, karakternya sebagai apa, boleh diceritakan Bang Yewen?
3: Baik, terima kasih Bang Saudara di Ambon. Nama saya John Yewen. Saya di film Suwangi Ilmu Kutukan berperan sebagai Bapak Cho. Jadi Bapak John adalah seorang, awalnya adalah seorang diakon, kemudian dia dibimbing dan dibina oleh salah satu pastor senior, nanti teman-teman bakal ketemu dia nanti di bioskop. Nah, kemudian baru menjadi imam di tanah Keladum atau Pulau Keladum tersebut, dan menginjili dan banyak membantu masyarakat terutama untuk bisa keluar dari teror-teror barang itu atau Suwangi. Dan dia pokoknya Bapak John ini dia membantu masyarakat, mendoakan terutama buat keluarganya Benny tentunya ya, membantu mereka untuk harus tetap, terutama untuk masyarakat Keladum, tahu bahwa apapun yang meneror, apapun semua itu kita harus tunduk kepada Tuhan.
0: Oke, kebetulan aku pribadi udah lihat beberapa foto yang berseliweran di media sosial waktu gala premiere. Jadi Bang Jawa ini pakai baju pendeta kayaknya, warna hitam.
3: Ya, seperti itulah. Teman-teman sudah lihat seperti itulah, kira-kira nanti nonton aja sepertinya.
0: Oke. Jadi dicatat ya teman-teman, nanti tanggal 10 boleh ke bioskop, silakan nonton yang penasaran. Aku mau ke Kak Atina. Kak Atina, karakternya apa nih dia dalam film ini?
4: Ya, halo kantong dorang di Ambon. Saya di film ini tuh jadi ibu rumah tangga julid di Keladum ya. Yang del waktu keluarga kecil ini waktu lihat barang jelek ini dorang ketakutan begitu ya. Peran kecil di film ini tapi semoga menambah keseruan nanti kalau nonton ya.
0: Oke. Berarti teman-teman apa yang sudah tampil dalam film ini sendiri, aku juga udah lihat trailernya. Mungkin beberapa orang yang menganggap bahwa ini mewakili Indonesia Timur terkhusus Papua ya. Yang ingin saya tanyakan, ini syutingnya di Papua beneran atau gimana?
2: Ya, kita memang syuting hampir semuanya di Papua. Cuman memang ada sebagian yang di Jakarta untuk setting interior ya. Interior kecil dikit-dikit tambahan, tapi sebagian besar memang banyak kita di Papua.
0: Oh,
2: di daerah Sorong, Pulau Yevman, Pulau Dum.
0: Oke, berarti ini rata-rata memang syuting di sana ya, luar biasa. Berarti aku berharap sih hari ini Karisa atau Pangeran bisa hadir ya. Paling ditunggu teman-teman teknik. Ih, bagus nih kalau Karisa sama Pangeran hadir nih, kita bisa sembareng nih. Oke. Bang Dom, dari proses kreatifnya sendiri ini sebenarnya syutingnya udah berapa lama sih? Aku soalnya baru dengar pas kemarin dihubungi Mbak Milka.
2: Kreatif kita lama ya, sebelumnya kita saya sama Kakak Bona memang ke Papua dulu untuk riset soal Suwanggi ini, untuk mengetahui Suwanggi ini secara otentik, dan itu memang butuh waktu dan nggak mudah ya, apalagi menanyakan atau meriset ke dalam ke sarangnya gitu kan, menanyakan Suwanggi itu apapun juga nggak semudah yang kita kira gitu. Nah, habis riset hampir setahunan baru kita masuk ke pengumpulan kru, skenario, produk persiapan, terus produksi sampai akhirnya post editing dan sebagainya sampai tayang tuh kira-kira 2 tahunan lah.
0: Wih, lumayan ya 2 tahun ya.
2: Iya, lama.
0: Iya. Soalnya enggak kedengaran tiba-tiba ada film tentang Suwanggi. Jujur aku waktu pas dihubungi kemarin tuh baru kayak, oh ada ya. Soalnya kan hari ini kita nggak tahu ya, tiba-tiba muncul Suwanggi. Kalau misalkan beberapa film kan udah kayak waktu pas mau announce buat syuting itu udah digembar-gembar di media, jadi tiba-tiba, wih, film Suwanggi nih, film Indonesia Timur nih, keren nih.
2: Iya, harus diam-diam dulu. Biasanya kalau digembar-gembar di kor-kor dari awal biasanya malah nggak jadi, Kak.
0: Oh jadi iya, benar. Dulu. Biar ada elemen surprise-nya kayaknya ya. Oke. Bang Bona, kendalanya waktu pas teman-teman riset kesana itu apa? Karena kita tahu bahwa mungkin ada beberapa orang yang agak keep soal Suwanggi, yang tidak luas untuk berbicara. Jadi kendalanya apa pas waktu teman-teman riset kesana?
1: Sebetulnya ya, kalau menurut saya sih memang kita waktu pertama tuh memang tidak ada kendala sama sekali sih. Memang cuman ya paling kan kita bawa kru dari Jakarta ini kan memang banyak kan. Kita kalau sekarang tuh memang logistiknya itu barangnya harus pindah-pindah, beda kalau cuman di daerah satu di Jawa sih, tanah Jawa lah, beda lah. Kalau kita harus bawa ke sana. Dan juga ke sana juga saya sudah minta izin dan saya juga bilang harus berhati-hati, jangan kita juga datang terus main senaknya aja gitu kan. Ya kita harus jaga-jaga etika juga, kita harus jaga tujuan kita sebetulnya memang hanya entertainment, jadi mungkin semesta juga mendukung gitu. Maksudnya kita datang bukan ada niat jahat sama sekali gitu, bukan untuk menghina atau apapun. Jadi kita memang enjoy aja sih. Sebetulnya syuting jalan lancar, orang-orang di sana juga support, kayak gitu-gitulah. Jadi sebetulnya tidak pernah jadi ada masalah. Dan kita juga memang waktu masuk di Pulau Yaman itu kita juga izin ke sana bikin adat kecil lah, maksudnya untuk injek piring dan ciri pinang kayak gitu-gitu nyong.
0: Oke.
1: Okay. Jadi yang aman-aman lah.
0: Aman. Oh berarti mirip-mirip sama Ambon lah ya, kalau masuk di suatu tempat yang masih daerah adatnya kuat itu ada beberapa kayak ritual yang harus dilakukan sesuai dengan apa yang ada di tempat itu gitu loh.
1: Betul, betulnya. Jadi tong kesana juga si keripinang juga pasti, nyerpiring juga pasti.
0: Oke. Okay. Nah aku kayak Bang Yewen sama Kak Atina, ini ada... Biasanya kan kalau orang syuting film mistis ya, film horror itu kan ada pengalaman-pengalaman yang tak terduga di tempat syuting. Nah, ini aku mau tanya buat Bang Yewen sama Kak Tina, ada nggak pengalaman mistis pas syuting film ini?
4: Saya dulu baru Yewen ya.
0: Oke, boleh.
4: Karena cerita. Kalau saya sih tidak ada ya. Kayaknya setannya takut dengan torang yang setan. Setan lihat setan sungkan. Kayaknya nona ini dia kepala lebih asap dari saya. Jadi tidak mau, tidak ganggu dia.
0: Oke, berarti kalau dari Kak Atina sendiri lancar ya pas syuting ya?
4: Iya, saya sih lancar syutingnya juga karena saya tidak ikut ke Papua, kita syuting di Jakarta sini, di Depok. Jadi, tapi settingnya tuh memang saya, wah, keren. Nanti kalau kalian lihat juga kayak tidak bisa bedakan ini yang di Papua asli yang mana, tidak di Papua yang mana, tidak bisa bedakan. Okay. Dan itu memang di setnya itu kita syutingnya siang, tapi benar-benar mereka bisa bikin setnya tuh awesome gitu, kayak betul-betul kayak lagi malam gelap baru ada hujan petir guntur begitulah. Tapi sih menyeramkan sih, apalagi saya syutingnya pas adegan saya juga dengan si Suwangi nih ya. Orang kan besar dengar cerita Suwangi, kok waktu kecil tidak bisa tidur, mama bilang gitu, Suwangi mata merah makan ko, Suwangi lo koko, Suwangi tangkap ko, gitu ya. Terus saya syuting film, ada suangginya di depan mata saya begitu. Ya takut saja, tapi pengalaman mistisnya tidak ada.
0: Oh, berarti Kak Atina yang dimakan ya sama suangginya ya?
4: Enggak ada.
1: Oh, hidup.
4: Saya hidup, Kak.
0: Oke.
4: Tidak boleh. Kita hidup. Ibu-ibu julid itu, ibu-ibu tidak pernah kalah. Ibu-ibu itu selalu hidup sampai selesai dong yang syuting. Dong pegang HP. Soalnya kita takut orang.
0: Iya. Oke. Kalau Bang Yewen, ada kisah mistis nggak pas proses syuting film ini?
3: Baik, terima kasih, Pak Saudara. Kalau untuk syuting nggak ada sih. Sebenarnya nggak ada... mistis nggak ada. Kita syuting di Papua juga nggak ada, di semua lokasi syuting yang kita syuting itu nggak ada. Sebenarnya yang mistis atau yang gangguan itu before kami syuting. Jadi before-nya itu yang memang agak berat karena mungkin berdosa ya, maksudnya mungkin

0: Ya, kita di kamar tuh saya lagi dialog gitu, lagi doa, tiba-tiba suara perempuan gitu, suruh diam gitu. Terus saya bilang, Ian, ini kok kak? Dia bilang, bukan kakak, bukan saya. Ulang lagi dialognya, tiba-tiba suaranya makin kencang gitu kan. Wah, dan marah Ian, Ian jangan kok bercanda deh. Dia bilang, tidak kakak, bukan saya. Begitu saya dialog ketiga, langsung bunyi ketukan, tuk tuk tuk. Pas kita dua buka pintu, tidak ada orang. Kita dua ada di lantai satu bawah.
1: Berarti ada kisah mistisnya ya.
0: Wow. Mungkin ya. Menurut saya di tempat tinggal kami itu banyak energi-energi negatif. Nah, kebetulan dialog yang saya bacakan ini kan sebuah doa. Nah, mungkin saya mengimani doa itu. Jadi mungkin jatuhnya mengganggu juga para-para energi negatif ini. Gitu sih.
1: Oke, berarti energi negatif itu agak keganggu dengan dialognya nih.
0: Iya, dialognya karena sebenarnya yang membuat dialog itu berarti karena iman. Berarti saya sangat beriman dong.
1: Oh iya, benar-benar. Berarti mungkin habis ini Bang Ian bisa bantu Sri jadi Bapak Pendeta, bisa ya?
0: Bisa pelayanan. Yang penting umatnya yang kaya-kaya ya.
1: Oh iya. Oke. Aku ke Bang Dom dulu. Bang Dom, untuk mendirect teman-teman susah nggak sih dari sekian pemain ini atau gimana?
2: Nah, itu ajaibnya, mungkin udah direncanakan oleh Tuhan dan direncanakan oleh semesta. Saya dipertemukan dengan memang mereka ini terutama Yewen itu kan komika, dia biasa bermain komedi. Terus ada juga si siapa, Steny, baru pertama kali bermain film. Dan ada Atina, ada Arnold, ada lain-lain. Dan mereka memang cukup kooperatif dan punya bakat di sana, sangat luar biasa. Jadi dan juga dibantu sama ada acting coach namanya Kak Bobby. Dan kerjasamanya sangat enak sekali gitu, nggak ada kendala sama sekali. Mereka bisa memainkan perannya masing-masing, tahu apa yang mereka lakukan, tahu tujuannya mereka, tahu motifnya apa. Jadi buat saya film ini sangat ini sih tidak terlalu beban lah, tidak terlalu berat. Oke,
1: berarti teman-teman semua kooperatif ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Dan mereka karena mereka ya itulah, itu hebatnya orang Timur itu, mereka banyak bakat gitu, dari nyanyi, nari, acting gitu loh. Dan memang jarang banget yang terekspos, yang sebenarnya mereka punya bakat-bakat yang harus kita tunjukkan. Okay. Ternyata mereka sehebat itu gitu.
1: Oke.
2: Okay. Dan luar biasa itulah.
1: Oke. Okay. Aku pikir Bang Bona yang nyanyi ini, yang nyanyi soundtracknya, bukan ya Bang Bona ya?
2: Oh iya, memang ada tiga di Suwangi ini, kita ngeluarin 3 soundtrack.
3: Nah, itu gitu. Bang Bona.
1: Oh, Bang Bona.
3: Satu dari Stephen. Satu dari Stephen Wali.
1: Oke. Okay. Bang Bona, boleh dikirim materinya dong biar kita putar di Pro 2. Lagunya ya.
2: Bisa ada di Spotify coba.
3: Pasti,
2: di Spotify
3: pasti, ada.
1: Oh iya, siap.
3: Ada di Spotify kok.
1: Oke, okay, siap.
3: Ada. Spotify ada, YouTube ada.
1: Oke. Enggak, soalnya kita enggak kebagian nih. Soalnya dari teman-teman MD juga belum dikasih tahu nih.
2: Oh, ada. Boleh dicek di Spotify di itu.
3: Kemarin baru rilis sama.
1: Oke. Ah, Bang Bona, ini kan kita di Indonesia Timur mungkin. Kita
3: juga rilis sama.
1: Kenapa?
2: Oke, lanjut Kak.
1: Oke.
3: Kita juga kemarin rilis sama apa namanya?
1: Ya, Bang Bona lanjut.
2: Enggak, kakaknya boleh. Bingung.
1: Oh. Kita jadi bingung nanti semuanya di sini. Oke. Tapi nanti mudah-mudahan setelah ini kita searching lagi di Spotify, di YouTube soundtrack dari film Suwangi ini sendiri. Aku ke Bang Dom lagi. Bang Dom, kita tahu bahwa Indonesia Timur mungkin antusias orang ke bioskop itu agak kurang ya. Berbeda dengan teman-teman di Indonesia Barat. Dari film ini sendiri, menurut Bang Dom sendiri sebagai saudara, apakah bisa menarik teman-teman yang berada di Indonesia Timur, terutama di Papua, Maluku, Maluku Utara, untuk bisa datang ke bioskop menyaksikan film ini?
2: Oh, itulah ajaibnya dari film Suwangi ini. Kita juga gak duga, ternyata antusiasnya tuh justru berbanding terbalik tadi yang seperti kakak bilang ya, malas ke bioskop. Ternyata mereka udah nunggu lama banget gitu. Udah nunggu, udah gak sabar untuk tanggal 10 September besok. Karena kemarin waktu kita gala premier tuh yang datang dari anak-anak Timur tuh

0: penuh sekali, banyak sekali gitu. Jadi mereka akan menyebarkan dan sampai ke Maluku, sampai ke Sorol, sampai ke Indonesia Timur sana. Mereka udah cukup ajaibnya, mereka sangat antusias sekali sih.
1: Oke, mudah-mudahan teman-teman yang dengar siaran kita dan nonton live kita di YouTube ya, bisa biar bisa ke bioskopnya tanggal 10 kita ramaikan. Karena selama ini kan kita rata-rata nontonnya horor dari Indonesia Barat ya. Ada Kuyang lah, dan lain Pocong dan lain sebagainya. Sekali-sekali kita nonton Indonesia Timur yang ada Suwangginya. Nah, Kak Adam, kemarin kan aku sempat nonton trailernya tadi juga. Itu Kak Endita itu yang jadi Suwangginya ya? Kak, aku lihat gambarnya.
0: Enggak sih, bukan.
1: Oh, bukan ya? Oh, korbannya berarti.
0: Tonton aja dulu, tonton.
1: Oke, okay. Gak bisa di-spill teman-teman. Nonton tanggal 10, harus wajib.
0: Wajib, itu makanya tadi kan kakak bilang di Indonesia Barat ada pocong, ada kuntilanak, ada apa namanya, wewe gombel apa segala macam. Nah, Suwangginya ini memang beda. Suwangginya ini memang bukan film horor yang sekedar nakut-nakutin kayak ada setan, ada pocong, ada itu, enggak. Tapi ini Suwangginya kan dia manusia kan, ilmu hitam. Yeah. Dan dekat sama kita, menceritakan tentang keluarga, tentang warisan, terus tentang keragaman di sana, dan itu menariknya itu di sini. Karena kan memang Indonesia Timur gitu kan memang sangat kekeluargaan sekali kan. Nah, itulah makanya film-film ini tuh emang harus ditonton karena memang bukan horor yang biasa gitu.
1: Oke, berarti horor bukan horor yang biasa, jadi teman-teman bisa datang, anak kecil bisa datang dong ya berarti.
0: Terserah bapak ibunya.
1: Oh. Sih. Oh, pas adegan.
0: Tontonannya sudah.
1: Oh, nonton aja ya. Biar dikasih tahu buat bapak-bapaknya, anak-anak denger nih, ada Suwangginya, jangan kamu kayak Suwanggi.
0: Iya, iya.
1: Dikasih advice pas nonton di bioskop gitu loh. Oke, oke. Tapi kalau dari kemarin antusias dari teman-teman yang nonton pas gala premier apa, Kak Bona?
0: Wah, itu Bona tuh banyak cerita tuh.
1: Wah, suara Kak Bona lagi hilang lagi Kak Bona ya.
0: Sinyal lo Bona.
2: Nah, jadi memang cari tahu dulu bahwa ini film Timur. Saya sebelum itu memang bilang ke Dom bahwa
0: Hilang Bon, gak kedengeran Bon. Oh.
1: Oke, kita masih tunggu ya. Bang Bona mungkin lagi nyari sinyal dulu nih.
0: Oke, coba Atina ceritain deh teman-teman.
1: Oh, boleh Kak Atina, boleh ceritain kemarin tanggapan teman-teman pas nonton gala premiernya.
3: Oh ya, kalau kemarin saya undang beberapa teman sih, dan juga teman-teman saya yang teman-teman influencer di Jakarta yang mereka tidak tahu sama sekali. Terus teman-teman saya kuliah juga mereka pada datang. Mereka ini nggak tahu apa itu Suwanggi ya, karena memang kan itu kita punya folklore di timur sana. Jadi mereka datang dengan tidak tahu itu apa, nonton aja, dan semuanya suka, karena itu tadi yang seperti Kadom bilang, kalau film ini tuh tidak hanya soal setan, tapi dia ada pesan moral di dalam situ. Jadi saya punya teman-teman tuh kayak bilang mereka keluar itu, mereka ada belajar sesuatu, ada nilai yang bisa dibawa pulang lah, begitu, dari setelah nonton Suwanggi ini. Terus mereka very excited karena yaitu banyak sekali cast dari timur yang jadi wajah baru begitu toh, jadi fresh gitu orang. Terus kayak mereka juga senang karena lihat Bapak Pastor John ini, Yewe ini sangat lucu di film itu. Jadi orang-orang tuh, terus ada Obi Mesak, mereka-mereka ini kan lucu ya, tapi di film ini sangat serius begitu. Jadi itu ada beberapa part yang memang sangat pecah gitu, kayak harusnya itu tidak lucu tapi jadi lucu karena orang-orang ini yang main gitu. Jadi saya harap sih semoga besok teman-teman orang kalau ke bioskop ramaikan, karena saya rasa kita di timur itu kan selalu merasa antusiasme itu sangat kencang karena dorang merasa ini film untuk dorang.
1: Ya,
3: karena ini dari timur. Jadi apapun yang dari timur kita pasti saling dukung toh, tidak hanya di film, di musik, apa saja yang masuk timur-timur itu kita merasa punya, karena kita semua kita jarang direpresentasikan. Jadi begitu ada representasi datang dari satu hal, itu pasti semua merasa memiliki. Jadi dorang kayak pengen sekali, saya lihat di TikTok ya, itu semua FYP kayak Suwanggi, dan makanya kalian harus nonton besok supaya jangan sampai mungkin nanti ada Suwanggi 2 dari Ambon, Suwanggi 3 dari NTT, begitu toh. Jadi harus ramai besok, kamu dukung telinga kita, Suwangi, Suwangi dari timur begitu.
1: Oh, oke. Okay. Iya tadi pas kita syuting alat Katina tadi teman-teman udah pada orang Ambon bilang baku baterek ya, bilang oh kayaknya sih yang Suwangi kayaknya.
3: Iya karena kan banyak juga di TikTok tuh kayak dong bilang ih mana yang Suwangi terbang, Suwangi mata merah, Suwangi ini kan ada additional scene yang cut kita tidak masuk di film tapi sudah beredar di Instagram itu yang ya, adegannya Ian sama Obi Mesak ganggu kakak Stani itu kan mereka punya mata warna putih terus ada yang komen kayak Suwangi itu kan mata merah, nah nonton supaya rame jadi besok nanti ada film Suwangi mata merah bukan Suwangi ilmu kutukan. Iya gak dong bener kan.
1: Selanjutnya
3: dua, mata merah.
1: Mata merah, oke. Berarti kita berharap sih film ini bisa apa yang mewakili teman-teman dari Indonesia Timur bahwa kita ini harus datang ke sini, kayak ke bioskop untuk nonton film bahwa ini ada film horor dari Indonesia Timur yang benar-benar mengangkat tema dan kalau kita lihat tadi yang sudah dibicara oleh Kak Dom, Kak Bono bahwa film ini hampir apa 80 mungkin 90% syutingnya di Papua. Kali aja nanti mungkin ada Suwangi 2 dari Ambon ya kan?
3: Betul.
1: Oke. Mungkin karena teman-teman Kak Bona, Kak Atina, kemudian Bang Dom sama Bang Yewen, ini karena waktu kita terbatas nih ya. Mungkin terakhir dari semuanya, apa harapannya buat film ini deh?
0: Bona coba, Bona dari tadi nggak sempat ngomong.
1: Iya Bang Bona ya. Sinyalnya.
0: Udah belum? Udah ada belum sinyal Bona?
2: Udah.
1: Oke. Okay. Nah. Oke, okay, siap.
2: Nah, benar.
1: Siap, bisa.
2: Kalau dari saya sih sebetulnya ini film yang kita bikin untuk kalian.
1: Mm-hmm.
2: Jadi bukan punya kita. Saya rasa kalau orang timur kan sesuatu berbau timur yang ada di apa namanya negara ini bisa tuh mereka langsung merasa memiliki gitu, apalagi persentuhan dengan mereka gitu kan. Jadi film ini kita buat bukan hanya kita, tapi kita kembalikan ke semua orang timur. Jadi kalian harus nonton.
1: Oke, gitu. Siap. Kalau Bang Dom, apa Bang Dom?
0: Ya, kalian semua harus nonton karena memang ini film buat kalian, film perwakilan dari Indonesia Timur dengan pemandangannya yang dibalut oleh horor dan teror dan dengan keindahannya itu harus ditonton di bioskop, jangan nonton di bajakan, jangan nonton di potongan-potongan TikTok, jangan nunggu nanti ada di platform, harus datang ke bioskop.
1: Oke, denger tuh. Bang Yewen, ayo coba Bang Yewen pesannya.
4: Saya sih berharap teman-teman bisa ke bioskop karena film ini Anda bisa merasa atmosfernya, terus semuanya itu karena situasinya Anda akan merasa benar-benar Anda terlibat di dalam setiap scene-scene-nya itu hanya Anda bisa dapatkan di bioskop. Jadi saya sih berharap tanggal 10 teman-teman bisa ke bioskop lalu bisa menjadi bagian dari Suwangi, siapa tahu Anda sendiri Suwangi kan.
1: Ya. Jangan dong, maksudnya ya, Suwangi.
4: Nonton aja, siapa tahu Anda ada mengambil DNA itu.
1: DNA Suwangi ya.
4: Oke, gitu aja sih.
1: Oke, Kak Atina, apa Kak Atina?
3: Ya, saya juga sama. Saya berharap tanggal 10 nanti kalian semua datang ke bioskop. Karena itu sangat penting untuk kita semua. Film ini kita kerjakan pakai hati. Semoga sampai di kalian juga dengan pesan-pesan yang kita mau bawa ke kalian merasa memiliki film ini, jadi dukung kita di tanggal 10 datang ke bioskop, jangan dan bawa kampung keluarga semua, bawa kampung baku bawa, bawa kampung Suwangi juga datang nonton itu karena ini kita representasikan kamu, oke? Okay? Love you.
1: Oke. Okay. Terima kasih kakak-kakak yang sudah bergabung siang hari ini, siang jelang sore ya, karena kamu udah mau dekat-dekat jam 3, mudah-mudahan film ini bisa apa ya? Membawa Indonesia Timur lebih banyak lagi menghasilkan karya, mungkin bisa jadi ada pembuka untuk jalan lain untuk film-film Timur bisa dinikmati, terutama film-film horor. Tapi kalau di Indonesia Timur paling kita kenal cuma Suwangi ya. Selain Suwangi apa kalau kita setan di Indonesia Timur?
0: Suwangi itu udah level final boss kayaknya.
1: Level yang paling tinggi kayaknya ya.
0: Final boss ya.
1: Oke. Okay. Itu aku mau tanya, Kak Domina ada darah Timurnya ya? Kado
0: enggak.
1: Oh, enggak ada. Kan pikiran ada. Kalau Bang Bona, Bang Yewen sama Kak Atina kan kita tahu ya orang Aceh Prema. Oke. Okay. Kayaknya Bang Dong mesti cari yang satu yang orang timur deh kayaknya. Gak bercanda. Oke, okay. Thank you buat semuanya, buat teman-teman yang dengar siaran kita, yang nonton di YouTube kita juga secara live, silakan datang nanti di tanggal 10, silakan nonton, kita ramaikan bioskop, kita dukung film teman-teman dari Indonesia Timur. Mudah-mudahan film ini ya di atas 3 juta penonton lah ya. Amin dong sama-sama. Amin. Oke, kalau atas 3 juta penonton dibikin sequel yang kedua ya, Bang Dom ya.
0: Sampai keempat.
1: Oh, keempat. Kalau bisa.
4: Sampai kita akan bikin sampai 10, jadi tiap tahun keluar satu. Oh.
1: Amin, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ya, hari ini hari Jumat, hari baik. Mudah-mudahan banyak dengar, banyak yang datang ke bioskop juga. Kalau 3 juta penonton, mudah-mudahan film keduanya bisa langsung datang ke Ambon ya, teman-teman ya.
0: Iya, langsung
1: suangginya
0: datang ke Ambon.
1: Oke, langsung kirim suangginya ya.
0: Suanggi terbang, langsung.
4: Forum Komunikasi Suanggi Internasional.
1: Oke, oke, thank you buat semuanya nih. Salam buat para case-nya ya, buat Karisa, buat Kak Indita, buat Putra juga semuanya, Pangeran juga semuanya ya. Dadah.
0: Okay.
1: Baik teman-teman, berdua itu perjalanan kita yang seru siang hari ini bareng kru dan juga para case dari film Suanggi Ilmu Kutukan. Mudah-mudahan film ini bisa menjadi tonggak sejarah buat film horor dari Indonesia Timur untuk bisa naik kelas dan juga bisa dinikmati bukan hanya di Indonesia Timur tapi juga di Indonesia Barat sama Indonesia Tengah. Aku Muksin pamit dalam program Pro Entertainment, tapi masih menemani kamu sampai nanti jam 5. Tetap dengarkan Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Ika, kamu tahu tidak? Salah satu fokus dalam Astecita Presiden adalah membangun sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas.
1: Nah, ini menarik. Ternyata prestasi itu bukan soal rajin belajar, tapi juga dipengaruhi apa yang kita makan.
0: Betul, penelitian yang dipimpin oleh John Tedovi menunjukkan bahwa kecukupan gizi pada masa pertumbuhan sangat penting untuk perkembangan otak dan kemampuan belajar.
1: Jadi, sarapan atau makanan bergizi itu bukan sekedar mengenyangkan, tapi juga bahan bakar buat otak supaya lebih fokus dan mudah menyerap pelajaran.
0: Makanya, kalau generasi muda sehat, cerdas, dan kuat, Indonesia juga makin

0: Saatnya kita ikuti Info Pro 2.
1: Baik teman, perlu kita update informasi paling baru sore hari ini. Kita mulai dari kabar yang pertama dari Kota Ambon. Target pendapatan hasil daerah TPAD Provinsi Maluku sebesar 756 miliar rupiah pada 2006 dinilai sulit tercapai. Badan Perhubungan Daerah atau Apenda Maluku menyebut kondisi fiskal dan efisiensi anggaran saat ini menjadi pertimbangan utama dalam evaluasi target tersebut. Kepala Bapenda Maluku Jalaluddin Salampes mengatakan hasil evaluasi menunjukkan target yang ditetapkan dalam APBD terlalu tinggi dibandingkan kemampuan penerimaan daerah. Ia memperkirakan target yang lebih realistis berada pada kisaran 500 miliar hingga 600 miliar rupiah. Atas hasil evaluasi ini, Bapenda Maluku telah mengusulkan penyesuaian target kepada tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD. Penyesuaian itu akan diarahkan pada pembahasan APBD perubahan 2026.
0: Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Informasi lainnya teman, perlu personel Manggala Agni terus berjibaku memadamkan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Barat. Intensitas penanganan kebakaran bahkan telah berlangsung secara non-stop selama lebih dari 2 bulan sejak awal Juli 2026. Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Kalimantan Yudo Sekti Mustiko mengatakan personel lapangan telah melakukan pemadaman sejak awal tahun. Namun kebakaran kembali meningkat sejak Juli sehingga petugas harus berjibaku dan bekerja secara berkelanjutan. Selain titik api juga ditemukan di kawasan lahan mineral termasuk di wilayah Sintang dan Melawi, kondisi tersebut membuat personel Manggala Agni bersama tim gabungan terus melakukan upaya pemadaman.
0: Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Informasi terakhir, Janis Chen mengawali kiprahnya di nomor ganda US Open 2006 dengan kemenangan telak pada hari Kamis 3 September berduet dengan Leila Fernandez. Janis menunjukkan Isabel dan juga Nina Raditya langsung 6-1. Kemenangan tersebut diraih Janis dan Leila pada babak pertama di Court 13 New York. Berbeda pas itu kehilangan 2 game sepanjang pertandingan. Informasi lainnya bisa di laman resmi kami rri.co.id.
0: Demikian Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Halo kamu. Iya, kamu.

0: Radio 2 FM teman terbaik kamu. Radio 2 FM.
1: Halo kamu. Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

Lagu terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pumpasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAK, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pumpasang. Dukungan dari Kementerian ECRAK dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional.

Teman, pernahkah kamu pertama kali bertemu seorang, terus cuma karena dia SIM-nya manis atau pakaiannya rapi, kamu langsung berpikir, wah, orang ini pasti baik, pintar, ataupun asik. Nah, kalau kamu pernah merasa demikian, selamat. Kamu baru saja kena sihir psikologi yang namanya Halo Effect. Fenomena ini bikin otak kita dengan gampangnya menilai keseluruhan karakter seorang cuma berdasarkan satu kesan pertama yang menonjol. Lucunya, begitu kesan pertama positif ini hilang, kita cenderung menutup mata dari kekurangan kecil lainnya. Tapi tunggu dulu, Halo Effect ini bagai pisau bermata dua. Di satu sisi, ini memang jadi alasan kenapa menjaga penampilan dan first impression itu sangat penting di dunia kerja maupun pergaulan. Tapi di sisi lain, fenomena ini juga bisa bikin kita ceroboh dan gampang menilai buku cuma dari sampulnya. Jadi sebelum kamu buru-buru menilai seorang itu sempurna atau sebaliknya, coba kasih waktu buat kenal lebih dalam. Karena terkadang keindahan yang sebenarnya baru kelihatan saat kita mau melihat lebih dalam.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an yang menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

0: hari ini.
1: Jadi kita ngobrol bareng teman-teman dari kru film Suwangi Ilmu Kutukan, teman pro yang katanya tayangan di tanggal 10, teman-teman. Seru. Ada produsernya, ada Bang Bona Pascal. Bang Bona itu kan penyanyi yang kita tahu ya, itu jadi produser, produser film lagi. Kemudian juga ada Bang Dom Darmo, tadi saudaranya, ada ya Parakisnya, ada Bang Yewen, komika ya. Yewen, kemudian ada Kak Atina juga sama. Ya. Sayang ada case utamanya, Kak Arisa sama Pangeran tidak datang ya, tidak hadir tadi lewat Zoom. Oke teman-teman, berdua aku mau update informasi dulu buat kamu sore hari ini.

82 Badan Pendapatan Daerah atau PENDA Provinsi Maluku mendorong optimalisasi pajak kendaraan di atas air khususnya yang memiliki ukuran di atas 7 gross tonnage atau TGT. Upaya tersebut menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Kepala Bapenda Maluku di Jalur Bini Salampis mengatakan penerapan kebijakan itu membutuhkan sosialisasi langsung kepada masyarakat di kabupaten kota, namun agenda tersebut belum dapat dilakukan secara maksimal karena ruang fiskal daerah yang semakin terbatas.

Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

Tahukah kamu, ternyata otak manusia lebih mudah mengingat pekerjaan yang belum selesai dibandingkan yang sudah selesai. Fenomena ini dikenal sebagai Zeigarnik Effect berdasarkan penelitian Bluma Zeigarnik pada tahun 1927. Itulah sebabnya tugas yang tertunda seringkali terus teringat hingga membuat kita

Perlu FM teman terbaik kamu ada Baracale dengan misi dengan astaga bercanda teman Perlu aku mungkin masih menemani kamu teman Perlu jam berapa sekarang? Jam 4 lebih 13 menit. Beberapa kabar menarik masih aku tersalurkan buat kamu. Tapi dengar kita di 98.4 teman terbaik kamu.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

Berdua film teman terbaik kamu ada Asitya Gabriel dengan cerita besar teman perduan. Nah, ini aktor Andrew Garfield menyatakan bahwa dia tidak akan tampil sebagai Spider-Man dalam film Marvel Studio mendatangi Avengers Doomsday. Garfield berperan sebagai Spider-Man dalam dua film The Amazing Spider-Man dan kemudian kembali merekam tokoh pahlawan super itu dalam film Spider-Man No Way Home bersama Tom Holland dan Tobey Maguire. Film Spider-Man baru berjudul Spider-Man Brand New Day yang rilis pada Juli kemarin berhasil meraup pendapatan 894 juta dolar Amerika Serikat di box office domestik Amerika Utara. Dan Garfield mengaku tidak terkejut melihat kesuksesan film Spider-Man Brand New Day. Dia melihat kedekatan karakter Spider-Man dalam film itu dengan kebanyakan orang.

Teman Rodua, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Karena kepedulian kecil hari ini bisa membawa dampak besar untuk masa depan.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih

Prodo FM teman terbaik kamu ada elemen dengan hentikan aku mencintaimu teman Prodo menjaga tari jumpa kamu bareng aku. Setelah ini ada Kak Tio yang menemani kamu akan berlupa ya namanya. Loh, kok bisa lupa teman Prodo? Nanti kita akan ketemu lagi besok di besok aku siaran apa ya? Siaran siang juga teman Prodo. Nanti kita ketemu besok ya terdengarkan Prodo FM teman terbaik kamu. Bye bye.

Selamat sore teman Pro 2, ketemu lagi sama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan ya, selamat Pro 2. Hari ini Tio bakal nonton kamu sampai jam 12 malam. Tapi untuk 1 jam ke depan kita akan ada dalam Rohani Islam ya, teman Pro 2. Jadi nanti aku bakal play lagu-lagu Islami spesial buat kamu karena ini hari Jumat. Pokoknya tetap stay tune aja di sini di Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.

Ya Allah, bersihkanlah hati kami dari kebencian apapun dan pada siapapun. Berikanlah kemampuan untuk kami melupakan perih hari ini. Ya Allah, bila hari ini ada hati tersimpan benci, ubahlah menjadi kasih sayang.

Barang siapa yang berbuat baik pada siang hari, dia akan dicukupi pada waktu malamnya. Barang siapa yang berbuat baik pada malam hari, dia akan dicukupi pada waktu siangnya. Barang siapa yang tulus, jujur dalam meninggalkan syahwat, Allah akan menghilangkan syahwat tersebut dari hatinya. Allah terlalu mulia bila menyiksa hati yang dipercaya.

Bahagia, apa sih bahagia itu? Banyak orang mengira bahagia itu karena udah mempunyai semuanya. Bahagia itu dari harta? Tidak. Bahagia tidak bisa dilihat dari harta. Bahagia tidak bisa dilihat dari jabatan atau apapun. Tapi bahagia letaknya di hati. Hati yang menerima, hati yang qanaah, hati yang bersyukur. Karena saat kita bersyukur, disitulah kita akan bahagia. Kembali lagi kepada hati. Hati adalah mesinnya ibadah. Jika mesinnya sudah rusak, maka tidak akan pernah berfungsi dengan baik. Dan jika hati sudah rusak, bagaimana akan bahagia? Jika hati sudah rusak, tidak akan bisa kita mengingat Allah. Maka hati yang bahagia, hati yang penuh syukur, yang selalu mengingat Allah. Allazina amanu wa tatma'innul qulubuhum ala dzikrillah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla.

0: Teman perdua, tahukah kamu, puasa Syawal adalah puasa sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk ditunaikan oleh umat Islam setelah bulan Ramadan. Sesuai dengan namanya, puasa ini berlangsung selama 6 hari di bulan Syawal. Salah satu manfaat ibadah sunnah adalah sebagai penyempurna ibadah fardu, sebagaimana sholat sunnah rawatib, qobliyah, dan ba'diyah, yang bisa menjadi penyempurna bagi sholat fardu. Demikian juga, puasa sunnah Syawal yang bisa menjadi penyempurna puasa Ramadan.
1: Hey Harris, you're gonna be on stage in 5 minutes.

Jika kamu ingin melihat dunia beserta isinya, maka lihatlah sampah. Itulah dunia. Jika kamu ingin melihat dirimu, maka ambillah segenggam tanah, karena dari tanah kamu dicipta.

bagaimana sebenarnya dirimu, maka lihatlah apa yang keluar dari tubuhmu ketika masuk toilet. Jika demikian keadaannya,

Kalau ketika kita berdoa, hati kita yakin seutuhnya kepada Allah, pasti Allah gak akan ngecewain kita. Gak mungkin. Allah itu gak mungkin mengecewakan kita. Allah sendiri kok yang berjaya.

itu Allah yang bilang, aku tuh dekat. Artinya berharaplah kepadaku gitu. Dan aku akan mengijabah setiap orang yang meminta kepadaku. Jadi Allah sendiri yang berjanji akan menunjukkan keajaiban, mengabulkan permintaan-permintaan yang baik dari hambanya, sehingga tidak perlu kita ragu, Allah gak mungkin ngecewain kita. Begitu kita berdoa yang selaras di hati kita, yakin kepada Allah, Allah akan tunjukkan. Itu rahasia paling gampang untuk hidup bahagia, untuk sukses, untuk dapetin apa yang baik-baik yang kita harapin.

sayang banget sama kita semuanya. Sayang, apa bukti sayangnya? Udah banyak dosa masih dipanggil kul ya ibadiyah. Katakan kepada hambaku, masih dianggap hamba tuh. Dan dalam Al-Quran, istilah hamba itu istilah keagungan. Jadi ketika seorang manusia disebut hamba Allah, berarti dia diistimewakan. Udah banyak dosa, Allah masih bilang, ya ibadi, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Minta ampun kepada Allah. Ada dosa apapun, minta ampun kepada Allah. Allah pasti akan mengampuni. Tapi dosa saya banyak banget ya Allah. Inna Allah yaghfirudz-dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Tapi saya pernah syirik ya Allah, jami'a. Saya pernah durhaka sama orang tua ya Allah, jami'a. Saya pernah mencuri ya Allah, jami'a. Bahkan saya dulu sering berzina ya Allah, gimana akan diampuni? Yaghfirudz-dzunuba jami'a.

Halo teman Pro 2, kalian masih dengerin Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan satu jam terakhir kita sudah mendengarkan bersama lagu-lagu rohani Islam. Semoga dengan lagu-lagu rohani tadi bisa meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan teman Pro 2 ya, aku masih bakal temenin kamu sampai nanti jam 12 malam. Dan aku juga mau menginfokan kalau misalkan malam hari ini nanti jam 7 kita bakalan kedatangan special guest dari teman-teman stand up stand up Indo Ambon ya. Yang mana nanti akan ada dua orang yaitu Theo dan juga Aldi yang bakalan ngobrol di ruang obrolan komunitas jam 7 sampai jam 8 malam nanti. Dengan topik kita nanti adalah tertawa bersama stand up Indo Ambon. Oke, jadi siapkan pertanyaan kalian. Kalau misalnya kalian mau tanya-tanya, boleh siapkan juga waktu kalian buat dengerin kita karena nanti kita kayaknya bakalan ketawa bersama di sini. Dan teman Pro 2, aku bakal spill dulu satu informasi ini ya, yang mana kayaknya ini sangat-sangat dekat sekali dengan kalian. Salah satu karakter favorit aku juga yang ada di film teman Pro 2, film animasi. Nah, karakter ikonik dari film Cars Lightning McQueen ini beneran hadir di dunia nyata dan langsung melipir ke sirkuit F1 Monza, Italia. Oke, dan kalau misalnya kalian gak tahu teman Pro 2, ini tuh adalah hasil dari kolaborasi Disney dan juga F1 dalam program Fuel the Magic ya, untuk merayakan 20 tahun Cars sebagai salah satu franchise otomotif yang paling ikonik dari Pixar, teman. Nah, dan juga crossovernya yang gak berhenti sampai di situ aja, Lightning McQueen ini juga dijadwalkan melakukan honorary lap di lintasan Monza selama akhir pekan Grand Prix yang digelar tanggal 4 sampai 6 September 2026. Nah, yang membuat karakter fiksi tersebut ini benar-benar ikut turun ke salah satu sirkuit yang paling bersejarah dalam kalender Formula One. Kerjasama antara F1 dan juga Disney ini sendiri itu sebenarnya udah dimulai sejak tahun lalu. Teman Pro 2, debutnya berlangsung di Las Vegas Grand Prix 2025 ketika Mickey Mouse hadir dalam sebuah pertunjukan di Bellagio Fountains. Setelah itu kolaborasi ini juga dibawa ke sejumlah race weekend ya, termasuk juga Chinese, Canadian dan juga British Grand Prix. So, teman Pro 2, gimana menurut kamu Lightning McQueen yang langsung melintas di dunia nyata? Ini kayaknya keren banget sih, kece banget sih ya. Nanti kita bakal balik lagi teman dengan sebuah informasi lainnya. Tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, setiap manusia punya hak yang sama. Hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

semua yang kita kehendaki terus kita miliki. Dari mana kita belajar ikhlas? Jika semua yang kita impikan segera terwujud, dari mana kita belajar sabar? Jika setiap doa kita

Seorang yang taat pada Tuhan bukan berarti tidak ada kekurangan. Seorang yang tekun berdoa bukan berarti tidak ada masa sulit. Biarlah Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita, karena Tuhan tahu yang tepat untuk memberikan yang terbaik. Ketika kerjamu tidak dihargai, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketulusan. Ketika usahamu dinilai tidak penting, maka saat itu kamu sedang belajar keikhlasan. Ketika hatimu terluka sangat dalam, maka saat itu kamu sedang belajar tentang memaafkan. Ketika kamu lelah dan kecewa, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kesungguhan. Ketika kamu merasa sepi dan sendiri, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketangguhan. Ketika kamu harus membayar biaya yang sebenarnya tidak perlu kamu tanggung, maka saat itu kamu

Lomba Ilmu di Universitas Kehidupan. Tuhan menaruhmu di tempatmu yang sekarang bukan karena kebetulan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui perubahan, kesenangan, dan

Kejujuran yang paling bermanfaat adalah jika kamu mengakui aib-aibmu di hadapan Allah. Malu yang paling bermanfaat adalah bila kamu malu meminta sesuatu yang kamu sukai kepada Allah, namun melakukan sesuatu yang dibencinya. Kesabaran yang paling bermanfaat adalah kesabaran yang membuatmu kuat dalam menyelisihi hawa nafsu. Jihad yang paling utama adalah kesungguhanmu melawan hawa nafsu agar ia kembali menerima kebenaran.

standar atau barometer untuk menilai akhlak seorang buruk dengan kita lihat lisannya. Karena dalam hadis yang lain dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat di sisi Allah adalah orang yang ditinggalkan oleh masyarakat, ditinggalkan oleh teman-temannya, ditinggalkan oleh manusia. Kenapa? Itu kafusi, karena takut dengan lisannya yang buruk. Kalau kita tidak menjaga lisan kita, ingat, dosanya bahaya, akibatnya bahaya, dimurkai oleh Allah, dibenci oleh Allah. Ingat dalam hadis tadi yang kita bawakan dalam Sunan Tirmidzi, apa kata Rasulullah SAW? Wa inna allaha la yubghidhu al-fahisha al-badhi', dan sungguh-sungguh di sini Rasulullah SAW mendatangkan inna taukid untuk penekanan dan lam taukid, yang kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, dan sungguh-sungguh benar-benar Allah sangat benci kepada orang yang kata-katanya kasar dan kotor. Meskipun benar isinya, tapi kalau kotor dan kasar Allah tidak suka. Maka kalau Anda terbiasa dengan perkataan kasar, perkataan kotor,

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

0: saatnya kita ikuti Info Pro 2.
1: Pro 2 tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur bersama saya Dion Nugroho. Informasi pertama dalam Pro 2 membangun masyarakatan Lapas Ambon terus memperkuat komitmennya dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan satuan kerja. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan penguatan tugas dan fungsi pengamanan bagi seluruh jajaran petugas yang menghadirkan Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Dijen Ras Maluku Nofriyadi Jumat 4 September 2026. Informasi kedua, Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Maluku Tengah kini menjadi salah satu pusat pendidikan yang mendapatkan perhatian masyarakat di wilayah Maluku Tengah. Mengusung konsep pendidikan berbasis masyarakat, sekolah ini hadir sebagai alternatif bagi warga yang menginginkan akses belajar merata, murah, namun tetap berkualitas dan relevan dengan kebutuhan lingkungan setempat. Berbeda dengan sekolah rakyat pada umumnya, kelompok 2, Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Maluku Tengah ini menggabungkan pendidikan akademik dengan nilai-nilai kearifan lokal, keterampilan hidup, dan semangat gotong royong untuk menjadi ciri khas masyarakat Maluku. Kehadirannya diharapkan dapat menjadi jawaban tantangan kesenjangan akses pendidikan di wilayah pedesaan dan kepulauan. Informasi ketiga, diduga korupsi pengelolaan anggaran PT Dipolo Gidin milik pemerintah Kabupaten Buru Selatan terus diusut Kejaksaan Tinggi Maluku. Tak tanggung-tanggung, anggaran yang menjadi objek penyidikan mencapai 41,5 miliar. Dana tersebut bersumber dari subsidi kementerian sebesar 36 miliar, penyertaan modal pemerintah Kabupaten Bursa sebesar 4 miliar, dan pinjaman perbankan 1,5 miliar. Namun hingga Jumat 4 September 2026, Kejati Maluku belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan korupsi tahun anggaran 2016-2020 tersebut. Dan informasi selengkapnya teman Pro 2 dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Demikian Info Pro 2 pukul 19. Sampai jumpa di Info Pro 2 berikutnya.
0: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

0: Alright, teman berdua, ketemu lagi sama Tia Nugroho ya, masih bersama aku. Dan sesuai dengan apa yang udah aku infoin tadi ya teman berdua, malam hari ini kita bakalan kedatangan guest spesial ya. Kali ini topiknya kita gak kaleng-kaleng, kayaknya kita bakal dibikin ketawa sama dua orang yang udah hadir di studio ini ya, di ruang obrolan komunitas. Dan aku juga mau infoin ke kalian kalau misalkan obrolan kita malam hari ini juga disiarkan langsung di YouTube-nya RRI Ambon. Jadi bisa langsung aja kesana ya, kalau misalkan mau ngelihat secara langsung gimana ketampanan dari kakak-kakak yang udah datang di studio ini. Oke. Oke. Ini kalau kalian udah denger ya, ada dua orang di sini, ada Kakak Theo dan juga Kakak Aldi. Selamat malam, Kakak.
1: Malam, Kak. Malam.
0: Oke, gimana kabarnya, Kakak?
1: Alhamdulillah sehat, Kak. Alhamdulillah bahagia, istimewa.
2: Oh, ya. Terlalu apa kayak
1: luar biasa.
2: Tapi jujur capek sih, mulai kerja tapi demi Pro 2 RRI Ambon.
1: Oh iya, betul. Prioritas.
0: Oke. Luar biasa. Ini baru pertama kali kah ke RRI, Kak Aldi?
2: Kayaknya.
1: Kalau beta kedua kali kayaknya. Kedua kali.
2: Kalau beta pertama kali.
1: Dia pertama kali.
0: Kedua kali. Oke. Jadi teman Pro 2, kalau misalkan kalian enggak tahu ya, Kak Theo sama Kak Aldi ini itu mereka berdua dari komunitas Stand Up
1: Indo Ambon.
0: Yes, Stand Up Indo Ambon. Mungkin boleh diceritain sedikit apa sih itu Stand Up Indo Ambon, Kak?
2: Stand Up Indo Ambon adalah komunitas apa ya? Komunitas Komedi. Orang-orang yang tidak punya teman di luar sih. Kita komunitas stand up komedi. Kita kebetulan wadah tempat untuk belajar dan ya belajar tentang
1: ya, stand up comedy. Singkatnya seperti itu.
0: Okay.
2: Ada untuk belajar stand up comedy, ada show stand up comedy juga.
1: Iya. Betul. Sama seperti komunitas-komunitas pada umumnya lah, Kak, ya, wadah untuk komunitas, seni berkomedi.
2: Komunitas Vespa isinya Vespa, komunitas stand up isinya stand up.
0: Stand up semua ya.
1: Sebutannya biasanya komika biasanya.
2: Komika. Kok menjelaskan?
0: Iya. Oke. Berarti berarti di sana banyak orang lucu ya, Kak, ya? Bisa dibilang kayak gitu.
2: Diusahakan. Iya, okay. Dia banyak orang lucu.
1: Iya, harusnya sih lucu ya.
2: Iya, harusnya lucu ya.
1: Harusnya lucu.
0: Benar-benar. Tapi di luar kesibukan kakak-kakak sebagai tergabung di komunitas stand up ini, itu ngapain aja, Kak, selain di sini?
1: Untuk fokusnya sih yang pertama ya kita tadi ya seni panggung itu ya, yaitu ya,
2: selain stand up
1: tuh
2: ngapain?
1: Oh, saya.
0: Ya, kesehariannya.
1: Ya Allah.
2: Ente denger apa bareng?
0: Kedengeran kan, Kak? Tahu kan?
1: Iya, kedengeran sih. Tapi sebelah sini doang. Maaf, sorry Kak. Ya. Saya mungkin nervous. Nervous. Sorry.
0: Itu mungkin di sini ada headline kali ya, Kak, yang disempilin gitu kali. Istrinya.
2: Ya, itu ngapain sih, Kak?
1: Iya, kalau saya sih ini ya, saya pengusaha ya, pedagang lah bahasanya, pengusaha
0: CEO,
1: gitu.
0: CEO.
1: Ya CEO.
0: Yang menyamar ya.
1: Sembilan naga.
0: Ngeri ya.
2: Kalau ada yang sembilan naga katanya lebih ke ulat bulu katanya.
1: Light. Gitu. Saya punya pengusaha, punya rumah makan gitu.
0: Oh, keren. Kalau Kaldi?
2: Kalau Beta hariannya itu kerja sebagai barista.
0: Barista. Oke.
2: Bikin kopi.
0: Iya.
2: Barista. Oh. Salah satu coffee shop boleh disebut nggak sih?
0: Boleh.
2: Sekalian promosi.
0: Iya, boleh. Iya.
2: Beta di Porvi Coffee. Mungkin.
0: Porvi. Oh, di Kebun Cengkeh.
1: Iya, betul.
0: Oh.
1: Tempat nongkrong kita sih.
2: Anak-anak skena
0: Ambon.
1: Anak-anak culture.
0: Culture bener. Aku kalau nongkrong di sana agak insecure sih.
2: Kenapa kak?
0: Kayak apa ya? Ya insecure aja. Sama lihat sama orang-orang di sana kan stylenya kan pada
1: enggak apa kak sebenarnya. Enggak ada yang peduli juga sebenarnya.
0: Iya sih.
1: Sebenarnya enggak ada yang peduli.
2: Miniatur Thailand Boy. Itu yang kemarin ya.
0: Miniatur apa kak? Thailand Boy?
1: KB.
0: Oh, KB.
1: Banyak.
2: Ini ada kemarin. Tapi canda saya kawan-kawannya.
1: I love KB.
0: Oke. Lucu ya teman Pro 2 ya. Jadi teman nanti kalau misalnya kamu mau tanya-tanya sama Kak Aldi atau sama Kak Theo ya, langsung aja bisa di kolom live chatnya kita di YouTube atau di WhatsApp juga bisa, Instagram juga bisa ya. Nah Kalau kita flashback nih kak, dulu ya. Awal mulanya gimana kebentuk komunitas stand up Indo Ambon ini?
2: Kalau stand up Indo Ambon itu berdiri, kalau resmi komunitasnya berdiri sejak tahun 2017.
0: Iya betul.
2: Sebenarnya sebelum itu sudah ada, tapi kayaknya kita tidak usah hitung
1: mereka. Tidak usah hitung mereka,
2: soalnya panjang.
1: Iya.
2: 2017 mas, ada teman kita masih aktif stand up juga sampai sekarang, namanya Kaal Merehan.
0: Oke. Okay.
2: Kebetulan dia saat itu tuh dia asalnya dari Kolaka kalau nggak salah, iya dari Kolaka. Terus dia niatnya mau ke Ambon karena dia tahu di Ambon tuh ada komunitas stand up. Pas sampai di sini ternyata komunitas stand up yang saya bilang tadi itu ternyata mereka udah nggak jalan lagi.
0: Oke. Okay.
2: Sampai akhirnya dia tuh tergabung saat itu tergabung di
1: B-boy.
2: Iya grup dance B-boy
1: gitu. B-boyan gitu.
2: Terus dia pengen stand up, akhirnya dia kumpulin teman-temannya tuh, teman-teman sesama dancer itu buat stand up. Hari itu mereka ke salah satu kafe ya. Betul lupa nama
1: kafe apa nama kafenya lupa. Ada kafe di dekat Trikora situ. Itu tempat pertama mereka tampil di situ.
0: Oke.
2: Ya basic stand up nama itu berdiri dimulai oleh anak muda kesepian. Jadi ada kegiatan.
1: Udah butuh kegiatan.
2: Nah dari 2017 itu mereka mulai bikin open mic. Jalan terus, naik turun open mic-nya sampai akhirnya kenal sama salah satu pemilik kafe juga, kafe Kayu Manis.
1: Iya, Kayu Manis.
2: Yang kebetulan jadi tempat open mic kita sekarang. Nah dari situ mereka akhirnya itu jadi markas, ibaratnya jadi base camp-nya kita. Nah kemudian berjalan lah sampai sekarang banyak komika-komika kayak Beta, Ratio.
1: Iya, ada dan komika-komika yang lainnya.
2: Oh, 2017 ya. Bulan Desember.
1: Oh, okay. Soalnya kan tahun-tahun itu tahun-tahun lagi rame
2: stand-up
1: komedi di Indonesia mungkin ya, ya dari
2: yang TV suci lagi rame. Tahun itu tuh. Nah, Kamer nih emang suka stand-up, terus dia ke Ambon, terus dia pikir awalnya tuh sudah ada komunitasnya. Ternyata udah nggak aktif lagi, akhirnya dia jalanin sendiri tuh sama teman-temannya saat itu.
0: Okay.
2: Dan kemudian jalan dan banyak yang gabung sampai sekarang lah, alhamdulillah.
0: Okay. Gitu. Berarti pada mulanya itu adalah dirintis oleh orang-orang yang nggak kebagian pacar gitu kali ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Ya, dari 2017 sampai sekarang
2: masih aktif, alhamdulillah.
0: Oke. Okay. Kalau boleh tahu agenda anggotanya sekarang udah ada berapa kak di sana?
2: Berapa? Boleh cek grup.
1: Grup sih kalau nggak salah sekitar 15-an orang. Kalau di WhatsApp-nya. Kalau untuk yang aktif banget itu 8 sampai 10 orang.
2: Iya, 8 sampai 10 orang. Iya, 8 sampai 10 orang.
1: 10 orang.
2: Orang yang sampai sekarang masih yang kita hitung aktif tuh yang masih sering datang open mic, open mic dan latihan rutinnya stand up Indo Ambon, yang masih terlibat di show-shownya stand up Indo Ambon itu sih.
1: Terlibat di kegiatan
2: itu kurang lebih 8 sampai 10 orang kalau nggak salah deh.
0: Oke. Ada latihannya juga ya?
1: Ada.
2: Iya, di ya stand up seluruh Indonesia sih kan stand up Indo Ambon tuh
1: bagian.
2: Iya bagian dari kita punya
0: Teraliansi.
1: Bahasa kasarnya ormas sebenarnya kita ormas gitu.
2: Ada stand up Indo sebagai ibaratnya komunitas nasionalnya, kemudian ada regional-regionalnya. Salah satunya itu di Ambon. Dan tiap regional itu punya program rutin tiap minggu tuh namanya open mic. Jadi open mic itu tempat di mana komika-komika stand up Indo Ambon tuh latihan gitu. Gitu. Jadi kita kan tidak selalu lucu ya. Mereka Messi kan latihannya juga gitu. Tidak selalu jago di lapangan kan harus latihan dulu
0: gitu.
2: Nah, stand-up Indo-Ambon tuh latihannya di open mic.
0: Okay.
2: Dan itu kita jalanin untuk stand-up Indo-Ambon tuh tiap Jumat malam di
1: Cafe Kayu Manis.
2: Kayu Manis Cafe.
0: Oke, Jumat malam ya. Berarti malam ini.
1: Malam ini kita langsung
0: ke open mic.
2: Aduh, berarti kita lebih apa itu open mic pro
1: area? Pemerintah nomor 1.
0: Nomor 1 ya.
2: Pemerintah juga ada.
0: Iya. Oke, jadi tetap diprioritaskan dulu di pro.
1: Iya, jelas ya. Jelas itu, Kak.
0: Oke. Tapi Kak, selama hampir 9 tahun lah ya, 9 tahun.
2: Oh iya. Cepat juga itu ya, Kak.
1: Sembilan tahun, betul lah.
0: Ini kalau misalkan anak kecil itu udah kelas 3 SD ya?
1: Betul.
0: Kelas 3 SD. Tapi kalau di stand up sendiri tuh ada ini enggak? Susah enggak sih Kak cari orang buat gabung gitu atau emang dari dulu anggotanya 10-10 ini aja gitu?
1: kita tuh ada bergenerasi juga sebenarnya kak ya. Hmm. Ada pergantian pemain lah ceritanya, pergantian anggota. Tapi balik lagi ya kak ya, orang yang masuk ke komunitas dan bergabung dalam komunitas Tenda Pindah Ambon ini sudah pasti harus hobi dulu. Senang dulu sama seninya, senang dulu sama seni stand up-nya, senang dulu sama kegiatan stand up-nya. Jadi kadang kita stand up ini kan ngelucu depan orang banyak sendirian gitu ya kayak. Jadi kadang itu yang bikin orang sering kadang takut masuk komunitas stand up itu yang pertama karena mental duluan udah jatuh. Terus juga mungkin nggak bisa nulis atau apa macam.
2: Yang pengen coba sebenarnya banyak sih kak.
1: Iya,
2: kita kan udah generasi keberapa nih. Dan pada kita dari tahun 2016 sampai sekarang tuh 17. Udah banyak juga yang akhirnya keluar jalan lagi karena ini kan banyak beberapa orang tuh pikirnya ini kayak gampang. Terus mereka coba mungkin lihat di YouTube orang tuh apa buat ketawa-ketawa gitu sampai akhirnya coba di open mic ternyata nggak lucu. Dan karena itu
1: nyerah,
2: mereka nyerah gitu.
1: Nyerah di situ.
2: Ya, banyak orang tuh yang pikir ini cuma sekedar lucu-lucu aja gitu.
1: Mereka kira
2: nggak benar-benar ngerti keseniannya seperti apa, jalannya kayak gimana gitu. Jadi sejauh ini banyak sih, banyak yang gabung juga dan banyak yang
1: gugur
2: juga gitu.
1: Yang gugur juga.
2: Misalnya dia sering membuli juga banyak kesan.
0: Boleh. Tapi kakak-kakak sendiri gabungnya juga dari tahun 2017 itu atau sebelumnya?
1: Enggak, kalau saya
0: atau awal mulanya stand up kapan?
1: Kalau saya pribadi dari tahun 2019 itu 2019 sebelum COVID lah itu sudah gabung di stand up. Tapi sebelumnya kan sudah tahu tentang stand up gitu. Cuman baru saya kan dari luar nih, bukan orang Ambon. Jadi ke Ambon terus sudah mulai menetap di Ambon dan karena suka stand up dengan suka sering nonton video-video stand up komika-komika nasional, jadinya nyari komik komunitas stand up di Ambon ini dan ketemulah Stand Up Indo Ambon gitu.
2: Kalau beta tuh gabungnya 28 Februari 2021.
0: Wih, detail ya, ingat ya tanggalnya.
1: Iya. Saya faktor umur lupa. Lupa.
2: Iya, kalau pertama kali gabung komunitasnya tuh tahun 2021 gitu. Jadi sebenarnya kita pun udah generasi kesekian.
1: Iya, kesekian sudah.
2: Satu-satunya yang stay dari awal dan masih ada sampai sekarang mungkin Kalmer.
1: Kalmer. Dia kok ketua dari awal.
2: Ketua
1: komunitas dari awal.
2: Sisanya masih suka datang sesekali, tapi yang beneran aktif itu cuma Kalmer yang founder yang kita cerita tadi itu.
0: Oke. Kalau Aldi kenapa? Ya akhirnya memutuskan untuk gabung stand up di tanggal 28 Februari itu tadi.
2: apa itu ya? Sama sih saya ada teman ya
1: dari kegiatan
2: kalau stand up sebenarnya saya udah dari tahun 2016 waktu SMA udah nyoba tapi tidak pernah tergabung di komunitas gitu dan udah suka udah ngikutin juga dan lumayan ngikutin banget gitu sampai kira tahun 2021 tuh. Sebenarnya dari saya kan juga pendatang.
1: Saya ada siang pun.
2: Katanya semua kayaknya. Iya kan, katanya juga kan. Paling kemana-mana. Tahun 2019 saya udah kepikiran mau gabung karena udah suka, tapi baru memberanikan diri tuh pas 2021 itu. Jadi memang suka stand up dan sudah pernah nyoba gabung komunitas kebetulan memang. Ya biar hobinya itu tersalurkan ya, karena berani nyobalah gitu.
0: Oke. Tapi selama ini sepengalamannya kakak ya, selama bersign up dari beberapa tahun yang lalu sampai hari ini, kalau misalnya bikin materi, kan itu kan pasti kan bikin materi juga kan ya. Nah itu tuh inspirasinya tuh datang dari mana sih kak? Apakah dari keseharian gitu atau mungkin dari apa ya orang-orang Ambon yang terlalu lawak gitu atau bagaimana?
2: Kalau kita sih kita bertapa gitu kalau
1: soal bertapa. Bercanda terus bercanda terus.
2: cari lanjut orang. kalau kan stand up comedy tuh basicnya tuh dari keresahan kak. Biasanya kita tuh ya di kalau di istilah teknis stand upnya premis keresahan kan. Kita biasanya nyari sesuatu tuh dari hal-hal yang kita rasakan di sekitar gitu, entah itu tentang diri kita sendiri, tentang orang lain gitu, tentang pemerintah, tentang masyarakat gitu. Basisnya itu dari itu gitu, kita ngeliat sesuatu hal yang buat kita resah, ya udah itu yang kita olah menjadi satu materi gitu dari keresahan itu. Misalnya kayak biasanya sih kalau untuk pertama kali stand up, kita diajarin untuk gimana caranya kita menjadikan diri kita sendiri itu sebagai bahan komedinya.
0: Objek komedinya.
2: Ya, objeknya diri pribadi itu, karena itu yang paling gampang untuk dilakukan dan yang paling gampang untuk diterima gitu. Karena ketika ibaratnya kayak di apa ya, bikin kita terlihat asik lah kalau kita udah bisa ngetawain diri kita sendiri. Diri sendiri gitu. Kayak misalnya mungkin apa, ada orang kayak misalnya kulit hitam gitu, itu yang dicandain gitu, kayak hitam warna kulitnya hitam metalik gitu.
0: Kita tapi ke kita sendiri kayak bukan ke orang lain gitu.
2: Biasanya kita dari sendiri. Itu. Kemudian kalau itu sudah bisa dilakukan, baru tuh kita mulai ngelihat hal-hal lain, kayak misalnya ya macet di Kota Ambon, kelakuan-kelakuan pemerintah, jadinya bisa ke kritik sosial, kayak gitu-gitu sih. Intinya hal-hal yang bikin kita resah lah, resah. Nah dari situ baru nanti kita cari ironinya, terus itu yang kita jadiin bahan komedi. Sisanya ya teknis lah, nanti dihiperbolain atau dipersonifikasi, dicari apa kayak majas-majasnya biar ini tertangkapnya lucu gitu di ke audiens yang nonton. Itu menjelaskan gak sih? Ya,
0: ya. Lumayan sih, aku paham sih, paham. Kalau dari Kateo sendiri gimana? Sama juga?
1: Sama kak, kurang lebih seperti itu. Karena ya tadi yang seperti Ali bilang, dari keresahan, keresahan pribadi. Kan seni stand up kan seni panggung, bukan cuman kita ngelucu di panggung, kita juga harus nulis kak. Harus nulis, kita nulis cara ngerapi, cara bikin apa, cara bikin komedi biar lucu tuh seperti apa. Nggak cuman asal ngomong, nggak tiba-tiba langsung pantun kan, nggak gitu. Tiba-tiba datang di panggung orang, tiba-tiba jalan-jalan ke Jakarta, nggak gitu. Kita harus ya kita nulis gimana cara bridgingnya, kayak radio nggak sih?
2: Kayak kita punya itu ada setup punchline gitu.
1: Iya, ada setup punchline, nggak boleh ada dead air kayak gitu-gitu, gitu-gitu, nggak boleh ya dari keresahan pribadi juga, nulis segala macam. Terus karena saya juga sudah berkeluarga, mungkin istri saya banyak hal yang
0: bisa diceritakan
1: dari apa, keuangan semuanya diceritakan. Dan kalau bisa sih dari pribadi sendiri dulu, takutnya kalau kita ngambil dari orang lain kan tersinggung.
2: Biasanya kalau keresahan pribadi itu kayak ibaratnya di tongkrongan lah, kalau kita curhat terus menceritakan keresahan pribadi itu jadi apa, lebih enak juga diterima gitu. Dan kita juga lebih enak nyampeinnya gitu.
1: Kita bikin,
2: karena kan kalau kita lihat sejarahnya gitu ya, stand up komedi itu kan mungkin kalau secara literal diartikan aja ya udah komedi berdiri, orang yang berdiri sambil berkomedi. Tapi kalau misalnya kita artikan secara filosofis artinya, bisa juga ternyata gitu. Kalau secara filosofis maksudnya stand up berdiri di situ tuh kita coba berdiri dengan pendapat kita gitu. Jadi banyak, makanya banyak di stand up tuh kita menyuarakan keresahan pribadi gitu. Ibaratnya bisa diartikan kayak apa ya, upaya itu bagian dari kebebasan berpendapat gitu. Kita cerita tentang keresahan kita, pendapat kita tentang satu hal, kritik kita sama tentang satu hal, gitu-gitu sih.
0: Oke. Tapi pernah nggak kalian ini ngebawain materi, menurut kakak-kakak udah ini nih, udah ih materi ini pasti bakal bikin semua orang ketawa nih gitu. Tapi ternyata pas di panggung tuh fail, gagal gitu.
1: Sering.
2: Kalau dihitung-hitung kan lucu sama tidak lucu lebih banyak
1: lucunya.
2: Itu sering sih, itu hal. Apalagi misalnya kayak di open mic ya, itu latihan kan. Kayak ibarat ya kecerona lu kan tidak tenang, lu tidak selalu langsung sampai gawang, tapi pasti kemana-mana kena penonton. Kenapa kayak gitu? Dan momen-momen kayak gitu sering sih, bukan cuman di open mic ketika latihan, bahkan ketika kita ya pernah stand up sudah dibayar, bahkan sudah dikasih DP pas benar stand up
1: sing
2: lucu, sing kena, ternyata jokes yang kita siapkan. Apalagi kadang kita udah nyiapin materi, tapi ternyata materinya tuh gak sesuai sama audiens yang nonton gitu.
0: Oke.
2: Kayak itu kan, ternyata cara bikin ketawa ibu-ibu tuh beda sama cara bikin ketawa anak SMP, remaja, umur 20-an tuh beda gitu. Dan misalnya kita tuh sering di situ gitu.
1: Itu resiko sih kak.
2: Itu dan sering banget sih. Sering
1: banget.
2: Makanya karena mereka juga bingung kak. Katanya mereka masih di situ. Kalau yang lucu tuh kak. Awal kayak asalnya bikin apa ini gitu tuh kan kayak nggak enaknya tuh nggak enak banget gitu.
1: Kalau nggak cinta sama hobi saya seni ini
2: wah. Tapi justru di situ serunya
1: yeah.
2: Karena kayak kalau kita kan seni panggung juga kayak nyanyi gitu. Kalau nyanyi kan mereka ya udah bisnya satu lagu tuh bisa diulang-ulang berkali-kali gitu kayak di 2019 berapa juta kali tuh dilakukannya gitu kan
1: yeah.
2: Sampai sekarang gitu stand up tuh nggak bisa selalu kayak gitu gitu. Stand up tuh kayak panggung yang berbeda dengan materi yang sama responnya tuh bisa beda. Bisa beda lagi gitu. Bisa jadi karena entah kondisi cuaca, entah kondisi saat itu, entah kitanya cara nyampeinnya ada satu kalimat
1: yang salah,
2: yang sehingga itu audiens nerimanya jadi beda sama audiens sebelumnya. Makanya ya itu sih momen-momen tidak lucu dan tidak kena tuh sering banget, sering sekali
1: dalam okay.
2: Rasakan.
0: Ada nggak satu momen yang kayak masih keinget banget gitu sampai sekarang? Entah itu momen yang berhasil atau mungkin momen yang bikin bikin kayak gagal gitu.
1: Beta. Beta pernah sih. Tapi sebelumnya kita mau disclaimer dulu ya. Sini stand up itu kan hukumannya kan langsung di tempat kayak. Kayak kalau nggak lucu tuh langsung muka penonton tuh kita lihat langsung gitu. Dan orang kalau sudah nggak lucu orang gini. Main HP itu langsung dum langsung turun.
2: Kita dihakim saat itu juga.
1: Dihakim gitu. Saat itu juga.
2: Gitu.
1: Dihakim sama kan hukumannya langsung saat itu itu. Hmm. Nah, jadi kita pernah di sebuah universitas di Ambon. Nah, itu kita mungkin karena itu pas itu penerimaan mahasiswa baru ya. Penerimaan mahasiswa baru. Kita tuh sebenarnya dijadwalkan buat jadi ice breaking. Ice breaking di sela-sela kegiatan mahasiswa gitu. Tapi ternyata mungkin ada salah satu dosen yang mungkin dia pidatonya kepanjangan.
2: Kita randomnya kayak.
1: Iya, jadi kepanjangan, ribet, ngomong nanino, akhirnya sampai sore molornya. Akhirnya kita tuh di sela-sela di siang hari ketika makan siang apa segala macam gitu buat ice breaking lah, biar enggak tegang. Kita malah dikasihnya pas di sore. Sore banget. Ketika mahasiswa sudah
2: pada
1: capek banget itu. Itu baru komika kedua apa pas itu. Itu sudah selesai dari beta stand up sih, sudah selesai komika yang setelahnya. Itu pas dia baru mau tampil tuh itu orang udah mulai lempar kursi. Sudah mulai dinamika mahasiswa gitu lah.
0: Kayak mau demo gitu.
1: Iya,
2: battle. Yang paling gak enaknya. Ternyata itu mereka kan biasa, mungkin di kampus biasa istilahnya apa dinamika gitu kan, sengaja dibikin chaos gitu. Cuman dibikin chaos pas temennya lagi stand up. Jadi saat itu dia sempat tahu saya bilang, kayak bisa berhenti sudah.
1: Langsung trauma.
2: Trauma gitu
1: kan. Itu dia pakai baju SMA, dia setiap di depan orang mahasiswa.
2: Langsung di stop gitu, tiba-tiba ada yang demo gitu. Ternyata memang itu bagian apa? Akhirnya gitu, jadi ada miskomunikasi lah. Yang kita sesalkan ke panitianya, kenapa saat kita lagi stand up gitu. Masalahnya, kalau masih ngerti kan, beta saat itu sih, kemudian saat itu beta juga lagi kuliah, beta ngerti, oh itu dinamika aja. Nah, beta teman-teman yang
1: pihak sekolah ini, sekolah ini, perasaan kita
2: juga gitu, paling enak sih,
1: enak banget.
0: Oke. Ada momen itu ya kayak paling membekas.
1: Itu yang paling membekas, yang paling membekas.
0: Oke, kalau dari kali ada yang lain?
2: Kalau ini juga, betul mau cerita. Kan tadi tanya momen terbaik, kalau momen terbaik kan
1: terlalu lucu ya.
2: Jangan sombong ya, jangan lupa
1: ya.
2: Kalau momen saya enak aja ya. Biasanya saya enak tuh jadi ban ketahuan orang tuh. Betul tuh yang tadi tuh kak, yang mana sedikit singgung tadi waktu betul pernah diundang stand up di salah satu gathering acara kantor. Kebetulan yang undang ini adalah customer-nya beta waktu customer-nya beta di coffee shop. Dia punya kantor, terus dong ternyata bikin gathering gitu acara kantor begitu. Terus saya diundang lah, dibayar lah. Terus saat itu Anta tuh kayak antusias banget gitu. Karena memang waktu ngobrol kayak udah seru asik gitu. Dan mungkin dia pikir orangnya asik di tongkrongan kayaknya pasti lucu nih. Hmm. Ya selain itu juga betul emang harus lucu kan, karena ini job stand up gitu. Karena dia ini ya, nah, saking antusiasnya antusias nanti, sebelum dua hari sebelum stand up, antusias sudah bayar DP 50%.
0: Mau muka. Oke.
2: Dan hari itu untuk sebetulnya yang bayar sampai cukup tinggi juga gitu, salah satu.
0: Rate yang cukup tinggi.
2: Iya, rate yang paling besar yang pernah terima lah sejak waktu itu gitu. Dibayar sebanyak saya beres kayak, wis beban ini, sama beban kan. Nah. Maksudnya itu kita kan tetap berusaha lucu tapi jangan dikasih beban gitu. Nah. Ya, setelah hari-hari kita datang di hotel gitu di auditoriumnya, kita nyampe dong baru sementara baca doa. Apalagi baca doa gitu. Terus ada pendeta lihat di depan baca doa gitu kan. Oh masih khusyuk gitu kan. Kami baru pembukaan dong baca doa. Ya sudah kita masuk. Kita lihat belakang. Kita duduklah di antara penonton-penonton tuh. Kita duduk di belakang. Baru duduk. Doa selesai. Langsung MC naik. Oke lah tadi. Pembacaan doa dari pendeta ini. Selanjutnya kita akan langsung dihibur oleh pendeta. Ya Allah. Maksudnya khusyuk kata tahu itu kan.
0: Iya, jumpang sama ya.
2: Gak boleh saya dekati
1: iya. Proses buat kita lagi.
2: Jadi itu kalau abis saya langsung ketawa kan simbolnya ya. Betul pas ini loh, langsung kita beneran baru dulu. Langsung ini penampilan dari kakak Aldi Farezi. Betul. Ini
1: Ini
2: tahu kan saya benar-benar susah lihat nih mereka materi. Terus sebelum stand up tuh mereka sempat tanya, ini audiensnya kemungkinan siapa-siapa. Dia bilang banyak anak-anak muda karena katanya dia kering kantor. Terus orang-orang itu ngajak dong keluarga. Ternyata anak mudanya orang sembilan sembilan itu beda nih.
1: Mudanya
2: itu pas itu tentang pemuda gitu.
0: Oke, lebih apa gitu?
2: Iya, kebanyakan tua. Kita lempar jokes pertama. Aduh, sengkena. Soal dan soal lagi, kebanyakan nonton ibu bapak-bapak. Itu juga sembilan galahin penonton. Tapi ini baru coba jelasin kondisinya berdasarkan bet yang bapak rasakan ya.
0: Iya.
2: Betul. Ada dua jenis penonton tuh yang kalau beta pribadi beta kurang nyaman. Sorry, bapak-bapak sama ibu-ibu. Karena kalau bapak-bapak kalau nonton senat lebih ke lihat anak muda depan banyak ngomong. Tapi kita senat kan banyak kayak berarti yang suka ini, beta yang setuju ini. Dan itu kayak saya kenapa sih anak muda saya pengen bicara apa sih? Kayak di underestimate. Kalau ibu-ibu nonton empati. Jadi kayak kalau lempar juga apa aja jokes beta misalnya kayak beta tuh dari Buton gitu-gitu kan misalnya kayak. Kayak jokes apa beta barista, beta lebih sering dikira yang juga tukang kayu gitu-gitu. Harusnya kan ketawa, kalau ibu-ibu tuh kayak kasihan nih, gitu malah empati gitu. Jadi
0: malah bukannya ketawa malah nangis.
2: Jadi itu. Dan yang paling sebenarnya terakhir, beta stand up. Sebelum beta mau closing, ada anak-anak kecil naik dengan santai, anak kecil pegang balon. Liatin beta saja, beta ada sebentar sana di atas panggung. Naik, terus ya sudah beta stopin kan, beta stop. Ternyata anak-anak kecil tadi dong mau kayak sangat terkena caranya lah. Dia kayak mau kayak main games gitu. Beta senang sudah ada ketawa tipis-tipis tapi beta rasa yang enak tuh, seng lucu lah di beta. Pas dong lihat anak kecil baru dimulai langsung heboh. Ya Allah anak kecil ketawa. Beta jadi tahun-tahun ini beta siapin gak ada lucu dulu. Abis itu disuruh nah ini boleh makan lu seng beta di job sekian ini padahal gak ada yang pulang.
1: Mending gue yang pulang
2: itu menghadap kamu kan terburu-buru banget tuh.
0: Wow, berarti ya banyak ya mau, pasti apa namanya cerita-cerita di balik itu semua. Ayo kita bakal break dulu ya, karena kita bakal lanjutin lagi nanti. Pokoknya buat kamu teman Pro 2 tetap stay tune aja terus di sini di Pro 2 FM teman terbaik kamu.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

0: Alright, masih sama Tio Nugroho di malam hari ini ya di Rock Ruang Obrolan Komunitas. Dan aku juga masih sama Kak Tio, Teo ya, namanya kita sama ya. Teo Tio. Dan juga sama Kakak Aldi.
1: Siap.
0: Nah, masih dengan obrolan kita terkait dengan dunia stand up di Kota Ambon ini ya. Mungkin boleh di spill dong apa ya, mungkin kegiatan apa gitu kira-kira yang bakalan diadakan sama teman-teman dari Stand Up Indo Ambon ini. Enggak usah rebutan ya, enggak usah rebutan, enggak punya sampai satu-satu, silakan.
2: Tidak berarti justru kita saling saling melempar tanggung jawab. Kamu aja. Kegiatan kita untuk bulan September itu sebenarnya kita sekarang lagi jalan satu program baru dari Stand Up Indo Ambon. Ya, tour stand up komedi yang disebutnya tajuknya tuh keliling Kota Ambon.
0: Keliling Kota Ambon.
2: Jadi program kita ini, kita dalam upaya kita mau memperluas apa ya, audiens stand up Indo Ambon sih, supaya kita lebih banyak dikenal karena sudah 9 tahun tapi kita tidak terkenal.
3: Orang jarang tahu tentang.
2: Jadi program kita udah jalan, pertama kemarin kita udah nampil di RRI Fest.
0: Dan
2: kita tuh programnya, jadi kita kirim undangan juga ke beberapa tempat, entah itu kafe, komunitas. Jadi yang mau kita samperin tempatnya selama bulan September itu tinggal bisa menghubungin Senat Indah Ambon aja. Jadi kita nanti bakal datang ke tempatnya teman-teman, komunitas, kafe, tongkrongan bahkan. Kita akan nyamperin dan kita akan stand up,
3: menghibur
2: teman-teman.
0: Oke, okay, jadi
2: secara komedi untuk keliling Kota Ambon.
0: Oke, okay, jadi bisa kayak request gitu.

0: Ya, Kak, ke sini dong gitu.
1: Iya.
0: Oke, okay. Requestnya kemana tuh berarti?
2: Ke langsung aja DM akun Instagram stand up Indo Ambon.
1: Terus di flyernya tuh ada CP-nya.
2: Ada kontak personnya.
0: Oke,
2: nomor WhatsApp
0: kontak personnya. Itu selama bulan September, selama September ya. Iya.
2: Jalan dari tanggal 2 September kemarin.
1: Kemarin ya.
0: Oke. Nah, itu berarti pertama di RRI ya?
2: Pertama RRI.
0: Oke. Okay. Kemarin kayaknya ada yang pengen jadi penyiar siapa ya kayaknya?
2: Ada.
1: Oh, Bang Uli. Sebenarnya kita semua pengen jadi penyiar.
2: Kita lebih kayak pengen ada kerjaan.
0: Oke.
2: Job startup tidak terlalu banyak.
0: Ya, kita doakan semoga setelah adanya tour ini ya kan makin banyak job sign up lagi.
2: Amin. Hostnya langsung kayak saingan ini.
0: Enggak. Kalau mau juga enggak apa-apa kalau kalian kan bisa collab.
1: Oh ya, kita punya podcast kan?
0: Oh iya.
1: Stand up Indo Ambon punya podcast.
2: Iya, ada YouTube Stand up Indo Ambon.
1: Iya, itu di situ kita isi podcast dari Stand up Indo Ambon.
2: Kita ini apa? Siaran swasta.
1: Siaran swasta. Boleh
2: mel. Siaran ini gitu. Pakai HP, tidak ada apa nih alat-alat lengkap begitu tidak ada, kita pakai HP kita rekam.
0: Oke. Berarti yang diundang di podcast siapa ya? Komika-komika juga.
2: Isinya komika-komika juga.
0: Oke. Berarti ya. Oh, kebayang sih ngomongin hal-hal random gitu kan ya.
2: Isu-isu tentang Kota Ambon.
0: Iya.
1: Enggak mungkin ada yang mau promo lagu, promo film, enggak mungkin ya.
2: Soalnya yang nonton 3.
0: Kan baru aja, mungkin ya kedepannya banyak lah ya.
1: Amin.
0: Terus okay, berarti setelah dari kemarin RRI, kemana lagi? Setelah nanti ke Kayu Manis juga kan ya?
1: Iya,
0: Manis. Berarti turnya setelah itu kemana lagi nih di bulan September ini?
2: Itu nanti info lebih lengkapnya bakal ada di akun,
1: iya, akun Instagram.
2: Sudah ada beberapa tempat yang udah ngehubungin kita. Oh,
1: ada jadwalnya berapa?
2: Gitu. Ada kayak kantor, ada coffee shop juga. Gitu. Kita mungkin belum boleh umumin ya?
1: Iya, belum bisa umumin.
2: Jadi kalau pernah sosokan film bilang,
1: sosokan luar, akan merasakan info. Tapi lumayan kan, harusnya feedbacknya ketika kita kasih apa kegiatan dan flyer itu
2: lumayan
1: banyak, menarik ternyata.
2: Mungkin kepada
1: gratis ya?
2: Ternyata kata sosokan itu, kata pikir, kan sih ada yang tahu, kata dia tahu semua undangan, semua bayar aja. Tapi hari mantap ngasih makan ini kemarin. Apa?
0: Ngasih makan?
2: Iya, ngasih makan ikan.
1: Oh, iya, dapat snack.
2: Katanya saya enggak dapat, tapi saya
0: enggak dapat. Iya, katanya saya dapat. Beli sendiri.
2: Jajannya sih mulai dibocorkan. Iya, mulai ngasih makanan apa?
1: Iya, kasih snack lah.
2: Snack, ikan pedas kemarin.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Iya.
2: Ya, jadi, nah itu tadi, biasa kan orang kalau ngundang di kantor atau
1: kafe.
2: Di kafe itu biasanya bayar kan. Nah, di dalam bulan di program keliling Kota Ambon tuh komunitas Stand Up Indo Ambon tuh
1: tidak dipungut biaya.
2: Kita gratisin untuk biaya tampilnya gitu. Karena ini juga kita pengen berusaha gimana stand up comedy itu bisa lebih banyak ditahu, lebih banyak dikenal gitu, dan kita coba mengedukasi yang apa ya, yang beneran yang stand up tuh kayak apa sih?
1: Iya, seni stand up tuh seperti
2: jujur
1: apa?
2: Jujur aja kalau yang selama kita jalan sering kali dipikirnya stand up tuh cuma sekedar cerita lucu.
1: Iya.
2: Cuma sekedar cerita lucu gitu. Dan orang tuh lebih ngelihat stand up tuh sebagai kayak apa? Kayak mob.
1: Cerita-cerita mob gitu.
2: Sedangkan kadang kita stand up kan kita bukan cuma sekedar itu storytelling, mob juga itu bagian dari. Ada yang lebih luas dari itu. Ya. Kita berupaya ngasih pendapat, opini kita terhadap satu hal, keresahan kita terhadap misalnya Kota Ambon gitu. Nah, dengan program keliling Kota Ambon ini kita berupaya mencoba mengedukasi kepada banyak masyarakat lah. Selain itu juga kita pengen supaya teman-teman di komunitas komika-komika di Stand Up Indo Ambon yang kita lihat banyak berbakat
1: ya, orang-orang ini lucu loh, dia ini lucu loh gitu.
2: Dan itu belum banyak dikenal gitu.
0: Yeah.
2: Nah, melalui program ini kita pengen supaya komika-komika ini banyak dikenal gitu, jadi bisa lebih banyak panggung gitu-gitu sih.
0: Oke. Jadi buat warga Kota Ambon ya.
2: Warga Kota Ambon
0: yang membutuhkan hiburan, gratis. Bisa langsung menghubungi kakak di Stand Up Indo Ambon. Selama bulan September ini.
2: Intinya kalau bisa jangan habis berdua ya.
0: Iya.
2: Dulu kan kayak ada jeda berapa menit baru stand up.
0: Iya. Soalnya ya biar enggak terlalu shock lah ya. Oke.
2: Nongkrongan, kafe, komunitas, yang misalnya mungkin ada kegiatan apa, rapat, terus butuh
1: ice breaking,
2: komedi, kita bisa, Stand Up Indo Ambon bisa masuk untuk bikin ketawa. Kita bisa ketawa yang sampai rahang tak lepas itu bisa.
0: Oke. Terus Kak, menurut kamu nih ya, ini kan sejauh ini kan masih fokus di Kota Ambon. Nah, ya. Tantangannya sendiri apa sih buat para komika di Kota Ambon kalau dari kakak-kakak?
1: Tantangannya?
2: Tantangannya
1: job saja. Tidak ada job. Itu tantangan bukan? Tidak ada job itu tantangan.
2: Itu bukan, itu yang kata saya apa aja.
1: Tantangannya
2: itu tadi sih Kak, karena kan stand up comedy kan seperti kita jelasin di awal tadi, kita berusaha menceritakan keresahannya.
1: Yeah.
2: Dan seringkali tuh
1: ketika
2: kita merusak, ya mungkin bisa dibilang gak relate, ketika kita mengutarakan keresahan jadinya tuh terkesan ini apa, kayak kita berusaha ngasih pendapat negatif terhadap suatu hal tuh, padahal sebenarnya tidak, niatnya tidak itu. Kita misalnya tidak, cuman tidak sekadar setuju sama satu hal. Nah, ketika kita kayak gitu seringkali orang tuh salah paham gitu. Baik, akhirnya banyak memicu ketersinggungan dan lain-lain gitu. Jadi ya itu, ini sih dalam berkomedi itu kita cukup hati-hati gitu. Kita cukup berusaha untuk menyesuaikan sama modelan audiens masyarakat Kota Ambon tuh kayak apa. Apalagi ini orang Ambon kan memang pada saya balik yang lucu ya. Kayak diksi-diksinya udah.
1: Iya, dari diksi, dari
2: iya gitu. Ibu-ibu kalau ngomel-ngomel di Ambon kan
1: lucu-lucu.
2: Justru katanya kayak stand up gitu.
0: Iya.
2: Nah, itu tuh menjadi tantangan gitu dalam berkomedi sih, dalam, dan itu juga tantangan apa ya?
1: Underestimate sih sebenarnya. Underestimate kayak ah begini juga beta bisa gitu.
2: Begini juga beta bisa gitu gitu. Dan ini juga katong stand up, bisa dibilang di Indonesia sendiri kan stand up comedy itu memang bisa dibilang baru ya kalau katong bandingkan
1: dengan
2: di luar, di Amerika kan sudah dari tahun 60-an gitu kan. Sedangkan Indonesia tuh baru rame tuh 2011.
1: Semenjak Suci itu.
2: Nah, berdiri. Nah, di Ambon tuh kita udah dari 2017 dan justru baru benar-benar meledak, ibaratnya banyak orang tahu tuh 2018 tuh. Baru mulai kebenaran apa kudu mulai
1: lihat.
2: Dan ya, sampai sekarang pun kita masih berusaha struggle gitu untuk berusaha menjelaskan ke orang-orang kalau seperti apa sih kesenian stand up Indo, stand up komedi itu gitu. Dan ini juga masalah apa yang tadi yang Kato bilang soal job misalnya gitu. Katong banyak komika-komika stand up Indo Ambon juga tuh yang masih struggle sama itu gitu. Kayak stand up komedi itu tidak dinilai sebagai kesenian yang layak diapresiasi.
1: Diapresiasi, iya betul-betul ya.
2: Akhirnya beberapa kali katong ya stand up masih harga tertentu tuh masih dianggap ah cuman begitu-begitu saja mu.
0: Semahal itu, segitu harganya.
2: Sedangkan ini ya sama kayak kesenian yang lain, kayak menyanyi, katong juga ada proses bikinnya kayak apa gitu, ada frustasi-frustasinya juga gitu.
1: Belum lagi kalau bermasalah ditangkap.
0: Salah
2: ngomong orang
0: kan iya.
2: Gitu. Dan seringkali katong dapat hal-hal kayak gitu. Orang nyamperin langsung tersinggung sama katong materi. Kalau katong tidak niat.
0: Kecuali katanya mungkin niat
2: tuh. Saya nggak maksudnya itu sih, karena stand up tuh masih banyak suka disalahpahami gitu. Dan sudah banyak disalahpahami. Terus ketika stand up job juga masih ibaratnya tingkat kesejahteraannya juga masih kurang. Akhirnya itu masih sulit sih. Sehingga itu tadi orang-orang baru yang masuk tadi tuh dong jadi mikir gitu. Gitu. Katong-katongnya stay sentai ya, karena
1: iya, kenapa kan?
2: Karena memang bukan pure, memang suka keseniannya
1: ya, kan? Suka hobi stand up gitu aja.
2: Gitu-gitu sih. Orang-orang baru yang pengen masuk, padahal mungkin tong bisa aja sejahtera dengan kesenian ini, kayak misalnya orang-orang yang bermusik. Gitu masih susah gitu, karena stand up comedy sendiri tuh masih belum sebegitunya dikenal sama banyak masyarakat Kota Ambon apalagi. Jadi itu masih berusaha nih melalui keliling Kota Ambon ini.
0: Balik lagi.
2: Kita berupaya untuk supaya stand up comedy di Kota Ambon tuh lebih dikenal, banyak orang gitu, bukan cuman orang-orang tertentu, tapi juga lebih banyak, karena kita sebenarnya di stand up Ambon sendiri tuh udah jalan banyak dan kita juga udah sering bikin show.
1: Show.
0: Mini berbayar.
2: Berbayar. Cuman ya karena ini belum dikenal, akhirnya kadang kita baru bikin show-show kecil-kecilan gitu, kayak untuk 50 orang paling banyak, 60 orang. Bahkan terakhir katong bikin yang nonton 30, 15. Segitu-gitu gitu. Nah, katong pengennya gimana caranya bisa ada show-show yang lebih besar lagi yang katong bisa bikin bikin gitu dengan penonton yang lebih banyak gitu-gitu sih, supaya ya lebih dikenal lah, lebih gitu, diapresiasi gitu.
0: Oke, oke. Berarti tadi ya teman berdua ya, habis ini ke langsung ke Kayu Manis buat nonton Senam Bidu Ambon di sana. Ya. Tapi selain keliling Ambon ke depannya, mungkin kalau misalkan boleh di apa ya? Diproyeksikan gitu, kira-kira 5 tahun ke depan gitu Senam Bidu Ambon ini akan ada di mana gitu.
2: Kata
1: orang
2: membagikan
1: BG. Kata akan mencerdaskan anak bangsa.
0: Lebih ke janji ini ya. Janji calon ya.
1: Memintaskan
2: kemungkinan. Apa ketua proyeksi ke depan?
1: Proyeksi ke depannya. Kalau dari beta sih visi misi enggak visi. Gimana ya? Ya ke depannya pastinya beta pengennya dari komunitasnya dulu aja deh gitu ya, kayak komika-komikanya bisa sejahtera dari seni ini. Dari seni ini yang pertama, terus kita juga diapresiasi oleh masyarakat, kita berpendapat juga diterima oleh masyarakat apapun pendapatnya kan. Negara demokrasi, bro. Demokrasi, kita berpendapat terserah gitu. Ya, ya. Terus juga kalau bisa acara stand up lebih banyak lagi. Acara-acara stand up proyeksi ke depannya tuh, oh kita mau bikin ini juga dulu, ke apa ke depannya tuh bikin Sun namanya.
0: Sun
1: itu stand up night.
2: Stand up night gitu kan. Lebarnya apa? Kayak lebarannya
1: stand up
2: ini apa? Stand up ini komunitas lokal gitu.
0: Iya. Oh, oke. Okay.
2: Setiap tahun tuh selalu ada event.
1: Jadi stand up jadi di setiap kota tuh di cabang-cabang stand up Indo itu biasanya ada kegiatan tahunan namanya Sun, itu stand up night itu. Itu biasanya mengundang komika nasional dari Jawa, dari Jakarta, kayak Abdur atau siapa gitu. Gitulah yang komika nasional gitu. Nah, kita pengen rencana pengen bikin kegiatan itu.
0: Oke. Okay. Kira-kira itu bakal ada tahun ini atau tahun depan gitu, Kak?
2: Tahun ini kayaknya.
1: Sebenarnya bisa kalau mau tahun depan. Kalau ada mau invest. Bisa, masalahnya kan tiket mahal.
2: Iya sih, karena itu juga kan salah satu kendala, mungkin bukan cuman ini ya, bukan cuman konser komedi ya. Bahkan di musik pun ya jarang kan banyak star luar yang datang di sini gitu. Nah, kita rencananya tuh itu jadi bagian apa rencana kita untuk dibikin gitu.
0: Okay.
2: Kalau pengennya sih tahun depan semoga bisa jalan melalui keliling kota
1: kembali lagi.
2: Karena pengen itu jadi bagian rangkaiannya sebelum program Sun ini jalan gitu.
0: Oke. Okay, ya,
2: dan
0: okay.
2: Kita ada rencana beberapa show lagi sih.
0: Oke.
2: Okay. Show tentunya berbayar ya. Dan ini selengkapnya bisa lihat langsung stand up Indo Ambon.
0: Oke. Okay. Di Instagram udah lengkap ya, nanti ada update.
1: IG, TikTok semuanya ada.
2: Dari penjelasan lebih kentara banget kan, cuma janji. Penjelasan gitu apa? Tapi pengen ya, pengen nih gitu.
0: Iya, ya, pastilah, pasti ya. Bisa lah. Oke, okay, oke. Okay. Tapi kalau dari kakak-kakak sendiri nih, apa ya, untuk karir stand up kedepannya gitu. Apakah ada rencana buat masuk Suca atau Suci gitu mungkin?
1: Itu kayaknya kalau dari beta pribadi tuh sebenarnya keinginan juga.
2: Keinginan banyak
1: komika. Keinginan banyak komika.
2: Ingin banget masuk Suci.
1: Masuk Suca. Cuman kan kita kan realistis ya. Lebih ke realistis ya gitu. Ya. Tapi itu pasti mimpi untuk semua komika untuk masuk di apa? Di kompetisi Suci atau Suca itu ke depannya.
2: Iya sih. Kalau beta sih ya keinginan masuk Suci. Ada banget, pengen banget bisa. Dan karena Suci itu kan kompetisi yang melahirkan banyak komika-komika hebat ya, yang katong kenal kayak Abdur Arsyad, Setarian Adriandi, banyak Hilang Baskara, banyak komika hebat lari dari kompetisi itu lah. Tapi beta lihatnya itu kayak terlalu jauh. Kalau untuk secara dari lebih dekatnya sih, beta kalau beta pribadi beta pengennya supaya apa ya, jokesnya beta, karyanya beta yang beta buat itu lebih banyak dikenal orang aja sih, dikenal orang. Makanya itu tuh mulai posting klip-klip stand up-nya beta
1: stand up,
2: tuh
1: ya, betul,
2: iya, gitu, supaya orang lebih banyak kenal lagi dan bisa saatnya salah satu, kalau musisi kan biasanya dong rilis album
0: ya,
2: itu kan single album. Nah kalau di stand up, kalau stand up comedy itu katanya sebutnya rilis spesial
1: ya, spesial
0: show.
2: Sebenarnya satu komika dia kan stand up selama satu jam.
0: Oh, oke. Okay.
2: Tentang dia, biasanya ada tema-tema tertentu.
1: Tema-tema tertentu ya.
2: Beta sebenarnya Beta pernah bikin dulu tahun 2023. Namanya Close Friend tuh. Cuman
1: mana buktinya?
2: Sing ada John foto sih, ada rekamannya.
0: Aduh.
2: Bisa ceritakan.
1: Soalnya sih ada bukti.
2: Cuman potongan video pendek dari belakang gitu. Tapi Beta pernah, nah Beta, kalau Beta pribadi Beta pengen, semoga ada kesempatannya bisa bikin lagi yang kedua.
0: Iya, iya, iya.
2: Pengen bikin lagi sih supaya pertama ada yang ada videonya, supaya ini
1: jadi apa, karya,
2: jadi iya, beneran jadi karya begitu. Hmm. Dan selanjutnya itu ya itu ini sih sebagai stand up comedian, iya, aja.
1: Itu tujuan tujuan stand up-nya itu.
2: Dan semoga bisa bikin itu lebih sering gitu.
0: Iya, iya, iya. Oke. Okay. Amin paling serius ya, ya inilah ya.
2: Iya, amin. Iya, ya, betul, amin paling serius.
0: Oke. Okay. Mungkin terakhir Kakak boleh kasih satu pesan gitu buat masyarakat Kota Ambon ya, yang pengin gabung di stand up Indo Ambon, atau mungkin pengin mengembangkan skillnya untuk ber-stand up ya. Kira-kira bagaimana? Silakan Kakak.
1: Untuk teman-teman di Kota Ambon, kalau pengen gabung di komunitas stand up bisa langsung, biasanya mereka DM sih, DM IG kita gitu, IG kita, IG Stand Up Indo Ambon, itu kita sudah langsung suruh datang. Kalau enggak langsung lihat
2: kita postingan, kita lihat profilnya, kalau isinya selfie semua kita blok.
1: berlebihan
2: oh, isinya selfie ya, semua.
1: Kita biasanya kita sudah tulis di kita sudah bikin di postingan, kita pin postingannya, nanti rinciannya di situ, kayak apa harus bayar uang muka 200 ribu, enggak
0: ada. Okay. Uang gedung, uang pangkal gitu ya.
2: 200 ribu, 150.
1: Apa aja sama. Iya itu, kalau ini ya seneng dulu sama seni ini, kita suruh, paling nanti kita suruh dia open mic dulu, latihan, kita tes mental kayak dia nih beneran suka stand up comedy apa enggak gitu, beneran suka apa seni stand up ini. Setelah itu ya berikutnya tinggal ikut alur aja, ikut kegiatan dari apa kegiatan komunitas seperti apa, ada yang namanya kombut, sharing gitu. Datang aja, jangan malu-malu. Ini kalau kalian merasa lucu, kalian merasa saya paling lucu di tongkrongan ini. Setiap saya ngelucu pasti semua orang mati ngakak kocak gitu.
2: Ini minggu depan saya super angkat.
1: Siapa?
2: Datang dengan baru waktu macet di Batu Merah katanya di sini.
1: Datang dan coba langsung open mic di Stand Up Indo Ambon. Kalau kalian bertahan mentalnya, oke, kita gas, boleh langsung gabung. Itu aja sih.
0: Oke. Ada lagi kan yang ingin disampaikan? Yang pasti apa? Habis ini ke Kayu Manis tentu saja.
1: Iya, kita
2: selanjutnya dari Ambon ya.
0: Oke.
2: Selanjutnya kalau untuk info lebih lengkapnya bisa langsung follow aja akun Instagram Stand Up Indo Ambon. Kemudian kalau mungkin beberapa teman-teman yang dengar terus pengen tahu nih, dong bareng stand up-nya kayak gimana sih?
1: Iya. Gitu, kan?
2: Mungkin bisa langsung lihat pertama salah satu cuplikan kita ada di YouTube RRI.
0: Oh iya, di RRI Fest kemarin.
2: Ya, itu beberapa penampilan, sisanya cari aja ya stand up
1: Indo di
2: YouTube. TVRI itu boleh
0: sebut. Boleh.
1: Kalau pemerintah
2: masih bagian
0: saudara kita, saudara.
1: Ya kita ada rangkaian ini juga.
2: Ada ini acara ada penampilan kita juga bisa dilihat di YouTube TVRI Maluku gitu. Ada open mic stand up Indo Ambon. Yeah. Kita beberapa kali
1: sudah bikin
2: berapa kali. Ibaratnya itu bisa jadi portofolio lah. Kalau teman-teman pengen tahu gimana komedinya anak-anak stand up Indo Ambon tuh bisa lihat di situ tuh. Sisanya di akun Instagram sama
1: akun Instagram
2: pribadi, Instagram Indo Ambon juga.
0: Ya, akun pribadi juga boleh ya.
2: Iya,
0: boleh.
1: Ada
0: di spill juga boleh.
1: Aldi Farezi.
2: Iya, beta @AldiFarezi_3 katanya.
1: Ya, beta @Teo.Caniago.
2: Caniago. Yang itu blok ya, senior.
1: Follower masih 300 sudah di blok.
2: Tonton bisa lihat lah, katong berkomedinya tuh kayak apa gitu. Kalau teman-teman tertarik ya mungkin bisa undang atau bisa datang di katong pung acara-acara stand up
0: iya testimoni dulu lah ya.
2: Beta yakin kalau kamu datang di katong pung acara, acara berbayar, itu kamu saya akan kecewa
1: nggak akan kecewa.
2: Kamu selalu
1: dijamin.
2: Kita memberikan yang terbaik.
0: Oke, okay, dijamin ya, dijamin. Kalau kecewa uang kembali ya nanti.
1: Lempar di upat, lempar.
0: Lempar kursi, lempar kursi. Oke, seru banget ya teman bro, berdua kita malam hari ini. Thank you buat Kak Aldi dan juga Kak Teo ya. Sukses terus kedepannya untuk Sena Pindo Ambon dan tur keliling kota Ambonnya. Oke, okay. Jangan lupa buat kalian semua kepoin Instagramnya langsung aja di @senapindoambon _ ya, dan juga Instagram kakak-kakaknya. Oke, okay. Dan kita harus pamit ya. Terima kasih banyak Kak Teo sama Kak Aldi udah meluangkan waktu buat datang ke Pro 2 RRI Ambon. Dan aku juga ngucapin makasih buat kamu yang udah dengerin kita selama 1 jam ini. Nanti aku bakal masih lanjut sampai jam 12 malam. Tetap stay tune aja di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bye.
2: Oke. Okay.

Teman Produa, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

atau dua? Tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

Ya, selamat berdua, kami masih bersama Tuan Nugraha di 98.4 Produa dari Ambon, teman terbaik kamu. Kebakaran hutan dan lahan yang melanda kawasan hutan Pegunungan Ijen, Banyuwangi ini, teman Produa, itu apinya itu bahkan mulai merembet mendekati Pondok Bunder ya, yang menjadi salah satu jalur pendakian Kawah Ijen. Pada hari Jumat 4 September 2026, kondisi tersebut juga membuat akses pendakian ke Kawah Ijen ini ditutup sementara demi keselamatan para pengunjung. Kepala Pelaksana BPBD Banyuwangi Pratana ya menuturkan bahwa api pertama kali terdeteksi di kawasan hutan dan perkebunan Pasewaran Kecamatan Kalipuro pada hari Rabu 2 September ya. Petugas kemudian melakukan penanganan secara bertahap untuk mencegah api meluas, dilaporkan oleh sejumlah media. Dan juga teman berdua, Bupati Banyuwangi Ipuk Fistian Dani ini mengatakan bahwa penutupan dilakukan sebagai langkah partisipasi. Ia juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD untuk memperkuat ya penanganan dan juga pemadaman kebakaran. Upaya pemadaman berlanjut hingga Kamis sedini hari ya, tim gabungan mulai melakukan penyemprotan di kawasan TWA Ijen sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat, sekaligus juga memantau wilayah hutan di desa Taman Sari. Dan hingga kini Taman Perdua BPBD Banyuwangi bersama dengan sejumlah pihak masih bersiaga untuk menangani karhutla tersebut. Selain itu juga teman petugas juga telah menyiapkan sekitar 15 unit jet pump dengan jangkauan semprotan hingga 15 meter untuk mendukung proses pemadaman. Dan juga kita doakan pokoknya semoga pemadaman kebakaran hutan ya, baik di wilayah Jawa Timur, Sumatera maupun Kalimantan segera cepat teratasi ya teman Produa. Kita juga semoga cuaca segera memberikan tanda baiknya, yaitu dengan turunnya hujan nanti. Kita doakan saja. Nah, itu bakal balik lagi teman, tetap stay tune di Produa FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro2, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

0: Farah?
1: Iya,
0: iya. Bisa, silahkan masuk.
1: Oke.
2: Okay. Ayo, Mbak. Oh ya, sorry, sorry.
1: Gimana, Mas? Udah kelar kerjanya?
2: Ini tuh masalahnya cuma tinggal ganti font doang. Ganti font ke sans serif. Makanya kalau bawel tapi enggak tahu maunya apa, kitanya juga jadi ribet
0: biar
2: gitu, Mbak.
0: Clear aja, Mbak.
1: Oke.
0: Iya.
1: Oke.
2: Udah lihat?
1: Tapi aku udah suka kok. Ini desainnya suka banget malah. Oke, okay, jadi ini udah bisa aku kirim ke tim aku ya? Kalau
0: bisa?
2: Enggak.
1: Ah?
0: Pokoknya aman.
3: Banyak kepala bercanda ya.
1: Gimana?
2: Ya bisa lah,
1: iya, okay.
2: Kan banyak klien kita. Masa gak bisa?
1: Oke.

Ya, yes, teman, kalian masih bersama Tio Nugroho ya di 98,4 Pro 2 Rai Ambon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kali ini sejumlah aktivis lingkungan dari Malaysia menggelar demonstrasi di depan Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Kuala Lumpur pada hari Jumat tanggal 4 September ya. Mereka mendesak pemerintah Indonesia untuk membuka identitas perusahaan pemegang konsesi lahan yang diduga berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Indonesia, termasuk perusahaan asal Malaysia. Proses ini juga berlangsung di tengah kabut asap akibat karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera yang dilaporkan telah berdampak hingga ke Malaysia, Singapura, dan juga Filipina. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran warga di negara-negara terdampak ya, karena kualitas udara di sejumlah wilayah berada pada kategori tidak sehat sehingga sangat tidak sehat ya. Jadi kategorinya tidak sehat hingga sangat tidak sehat. Aksi tersebut juga digelar oleh Greenpeace Malaysia tahun 2002 bersama dengan Himpunan Advokasi Rakyat RA. Belasan aktivis terlihat membawa spanduk dan poster serta menyampaikan orasi secara bergantian seperti terlihat dalam foto dan juga video yang diterima oleh media di Indonesia ya. Dan selain meminta transparansi mengenai perusahaan pemegang konsesi, para aktivis juga mendesak pemerintah Indonesia untuk mengungkap dugaan keterlibatan perusahaan perkebunan yang dimiliki oleh pihak Malaysia atau Singapura dalam karhutla yang terjadi belakangan ini. Seperti itu. Oke. Ya, lagi-lagi teman Pro 2, memang dampak dari kebakaran hutan yang terjadi di wilayah Kalimantan dan juga Sumatera ini tidak hanya berdampak pada masyarakat kita sendiri, tapi juga berdampak ke negara-negara tetangga kita seperti itu. Nah, itu bakal balik lagi teman, tetap stay tune aja di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman, pernahkah kamu pertama kali bertemu seorang, terus cuma karena dia senyumnya manis atau pakaiannya rapi, kamu langsung berpikir, wah, orang ini pasti baik, pintar, ataupun asik. Nah, kalau kamu pernah merasa demikian, selamat. Kamu baru saja kena sihir psikologi yang namanya Halo Effect. Fenomena ini bikin otak kita dengan gampangnya menilai keseluruhan karakter seorang cuman berdasarkan satu kesan pertama yang menonjol. Lucunya, begitu kesan pertama positif ini hilang, kita cenderung menutup mata dari kekurangan kecil lainnya. Tapi tunggu dulu, Halo Effect ini bagai pisau bermata dua. Di satu sisi, ini memang jadi alasan kenapa menjaga penampilan dan first impression itu sangat penting di dunia kerja maupun pergaulan. Tapi di sisi lain, fenomena ini juga bisa bikin kita ceroboh dan gampang menilai buku cuma dari sampulnya. Jadi sebelum kamu buru-buru menilai seorang itu sempurna atau sebaliknya, coba kasih waktu buat kenal lebih dalam. Karena terkadang keindahan yang sebenarnya baru kelihatan saat kita mau melihat lebih dalam.

dengar istilah SOTD atau Scent of the Day? Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibe-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu bukan cuma penampilan, tapi juga wanginya.

0: Yang kedua, saatnya kita mengikuti Music Nafsyat bersama Perdua RRI Jakarta selama sejam ke depan sampai pukul 10 waktu Indonesia Timur. Tetap stay tune-nya di sini ya.
1: Ya, bakal tentunya bakal ajak ngobrol-ngobrol karena dia baru aja ngerilis single terbaru nih sama Perdua. Kira-kira siapa ya? Mungkin buat kamu yang udah ngecekin sosial medianya Perdua FM pasti udah tahu lah ya siapa bintang tamu kita di malam hari ini. Karena malam ini juga spesial, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan bareng sama Shakira Fier, boleh banget sama Perdua. Kamu pengen bertanya-tanya, pengen say hi mungkin, absen aja, atau mungkin mau absen juga boleh tentunya. Langsung bisa drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp Perdua FM Jakarta di 0811 800 105. Yes, pastiin kamu berada di tempat ternyaman buat dengerin obrolan malam hari ini teman Perdua selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edit, temenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan tentunya, sesuai janjinya Edit ya, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seru-seruan bareng-barengan sama Shakira Fier. Halo. Wow, apa kabar Shakira?
1: Alhamdulillah sehat kakak, kakak apa kabar?
0: Luar biasa sehat, malam hari ini seru banget. Ini bajunya merah sekali ya malam hari ini ya.
1: Terlalu banteng ya.
0: Aduh. Takutnya tiba-tiba diseruduk ya kan.
1: Takut banget, jujur aja.
0: Aduh, seru banget akhirnya ngobrol bareng sama Shakira. Gimana Shakira terakhir ke Pro 2 tuh kapan? Berarti tahun lalu kurang lebih ya?
1: Tahun ini dong.
0: Oh iya tahun ini.
1: Kemarin promosi yang DM.
0: Pro 2. Oh iya, berarti enggak sama yeah. sama aku ya? Enggak ketemu aku ya?
1: Enggak lagi.
0: Iya, makanya tuh kayak kemarin, kayaknya Shakira tuh kemarin pernah kesini, cuman kapan ya gitu kan.
1: Iya, tahun lalu iya. Mm-hmm. Terus tahun ini tahun lalu-lalunya kali ya.
0: Iya, benar.
1: Tahun ini.
0: Benar. Ini dan ini sekarang baru aja kemarin ya, awal tahun. Enggak awal tahun juga sih dibilang ya, April atau Maret berarti rilis ini. Single ini.
1: Maret kalau enggak salah. Iya, Maret.
0: Maret ya? Maret.
1: Iya.
0: Ini berarti jadi single ketiganya nih.
1: Ketiga, betul.
0: Asik. Gimana so far setelah selesai dari Idol dan bisa ngerilis 1, 2, 3 lagu nih sampai sekarang nih?
1: Jujur sih masih gak nyangka itu sudah pasti. Tapi yang pasti happy banget karena wow, ternyata ada 3 lagu aja. Kayak gak terasa ya tiba-tiba 3 lagu.
0: Bener. Karena kan iya. Shakira tuh Idol tahun kemarin ya berarti?
1: Iya, 2025.
0: 2025 kan?
1: Betul.
0: Berarti cukup produktif juga ya buat urusan.
1: Cukup cepat dan produktif ya.
0: Tapi gimana? Kan sekarang masih sekolah juga. Itu gimana tuh bagi jadwalnya? Promosi, bikin lagu, sekolah, yeah. Ngerjain PR.
1: Sudah pasti aku awal-awal sangat amat kesusahan ya,
0: betul.
1: Kak. Kayak, waduh kok semuanya berbarengan nih, gitu ya. Tapi kayak makin kesini tuh makin yang kayak, oh oke, okay, berarti kalau misalnya aku mau tugas atau sekolah tetap jalan, sekolah dulu. Kalau misalnya kerjaan kartunya siang atau sore aku dispen.
0: Oke.
1: Terus tugasnya dikerjain besok, terus dikumpulin besok gitu-gitu setiap kali.
0: Tetap akhirnya harus pinter-pinter bagi waktu.
1: Betul.
0: Pinter-pinter memanfaatkan waktu ya. Berarti emang
1: yes,
0: selalu produktif banget nih Shakira berarti ya. tapi gimana maksudnya kan jadwal udah pasti auto padet gitu kan dengan apa produksi bikin lagu, promosi, terus sekolah. Terus apa nih yang dilakukan Shakira buat apa pelariannya lah ya dalam tanda kutip lah ya.
1: Apa ya, aku ini hanya cukup untuk tidur aja sih kak. Karena pasti kan orang-orang ekspektasinya kayak, oh nongkrong nih.
0: Bener.
1: Kayak main sama temen, aduh aku enggak banget lagi, aku tidur.
0: Oh iya, lebih milih tidur?
1: Lebih milih aku sendirian di kamar, di rumah, tidur, udah.
0: Apakah Shakira seorang introvert?
1: No, I don't. Aku kayaknya tuh ambivert deh. Uh-huh. Jadi kayak kadang aku extrovert banget, tapi introvert banget juga gitu.
0: Oh, bisa keduanya ya?
1: Iya, betul.
0: Wow. Oke. Menarik. Dan di bulan Maret kemarin ini baru aja ngerilis single terbaru berjudul GM ya, DM.
1: Yes, betul. DM, ya.
0: Nah, ini apa nih? Kayaknya ini sangat relate dengan generasi Z sekarang banget. Yang mungkin sekarang mungkin udah masanya generasi Alpha kali ya.
1: Oh, oke. Agaknya udah masuk generasi Alpha.
0: Iya. Gimana? Ini apa yang diangkat dari lagu DM ini? DM.
1: Jadi lagu DM ini tuh buatan Karai, Kak Wizi, dan suaminya Kak Wizi. Mm-hmm. Jadi ceritanya itu tentang hubungan yang berawal dari DM-DM-an dulu nih.
0: Oh.
1: Terus
0: okay.
1: Habis DM-DM-an akhirnya tahu nih kalau atau kayak his atau she's the one and only gitu.
0: Oke.
1: Okay. Yang dimana pasti relate banget kan sama anak-anak sekarang yang kayak apa-apa DM.
0: Bener.
1: Apa-apa social media yang kayak gak perlu ketemu dulu tiba-tiba udah jadian.
0: Aduh.
1: Aduh, bisa begitu ya? Juga. Bisa gitu Pak kalau di zaman era ini. Zaman era.
0: Oke, kok berasa jadinya aku yang tua banget ya?
1: Kak, kita kan cuma beda setahun ya.
0: Iya benar, benar. Setahun kali berapa tapi ya?
1: Itu dia, maksudnya tahun tapi yep. Ya berapa tahun lalu gitu ya.
0: Astaga. Oh, berarti emang Shakira di lagu DM ini emang mengangkat apa cerita-cerita yang mungkin dekat banget sama generasi sekarang gitu ya.
1: Betul. Kebetulan emang dapat dari Kak Raisa tuh yang kayak, loh, ini tuh masuk banget deh kayaknya kalau misalnya aku nyanyiin karena di gen sekarang tuh kayaknya masuk banget.
0: Oh, gitu. Iya benar-benar. Ini mungkin relate sama banyak orang juga gitu ya.
1: Yes.
0: Nah, betul sekali. Nah, teman-teman dua, buat kamu yang relate juga yang mungkin mau bertanya sama Shakira, boleh banget tentunya. Terbuka ya, selama 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Shakira. Jadi buat kamu yang pengen nanya, boleh drop langsung di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat ke WhatsApp Prodo FM Jakarta di 0811-801-05. Kalau gitu nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Shakira. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Shakira Fier.
1: Yes.
0: Halo. Ini.
1: Halo.
0: Ini tuh di komen langsung pada gitu ya. Ini ada si Noi-Noi, ada si Noi-Noi, ada si Noi.
1: Beneran gak sih?
0: Beneran, terus ada yang bilang juga.
1: Oh, beneran.
0: Ada si Centil dari Bandung katanya.
1: Itu dia saya.
0: Bener.
1: Kalau itu merasa terpanggil banget juga.
0: Okay. Tapi kalau Shakira itu secentil apa sih kalau nge-DM seseorang gitu kan?
1: Mana ya kalau itu ya jawab. Ya. Karena aku tuh, aduh gimana ya, aku agak-agak kayak berat ya nyebutnya ya.
0: Karena kan ini.
1: Kenapa?
0: Ya, ini kan DM ini bercerita tentang tadi kan udah di spill dikit gitu kan ceritanya. Ini bisa berawal dari DM dan akhirnya mungkin menjadi apa ya, kayak cerita cinta yang selamanya mungkin seperti itu kan.
1: Iya.
0: Kalau Shakira ini pernah pengalaman enggak sih di DM seseorang atau mungkin nge-DM seseorang?
1: Aduh, pernah banget lagi, Kak.
0: Okay.
1: Aku pernah lagi, jadi waktu itu aku masih SMP. SMP ya, Kak. Tolong catat SMP. Tapi kelas 3 ya, Kak.
0: Oh iya, okay.
1: Aku tuh kelas 3, ceritanya ada orang yang kenal om aku.
0: Okay.
1: Terus tiba-tiba dia DM aku kayak bilang, oh kamu kenal ini juga, katanya gitu.
0: Okay.
1: Terus ternyata dia konten kreator penyanyi juga.
0: Oh, I see.
1: Akhirnya kita kayak kenalan, dekat-dekat. Jadi gitu.
0: Asik. Oh gitu. Tapi kalau menurut Shakira, harus enggak sih maksudnya yang nge-DM duluan tuh si cowok atau mungkin si cewek juga boleh-boleh aja buat nge-DM sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh boleh-boleh aja tahu karena kita enggak ada yang tahu kan. Misal nih kayak cowok pengen nge-DM tapi ragu. Nah, akhirnya kita yang mulai duluan.
0: Benar.
1: Kita enggak ada yang tahu.
0: Benar. Karena kan sekarang juga masif sekali ya cowok bingung ya.
1: Iya.
0: Masih banget cowok bingung. Jadi kayak ya mungkin harus.
1: Sorry banget cowok bingung, pulang aja.
0: Aduh.
1: Sorry, kita gak butuh cowok bingung.
0: Bener. Tapi gimana maksudnya kalau Shakira nih, kalau kan tadi kan pernah pengalaman juga di DM sama mungkin orang yang apa ya, bisa dibilang hampir strangers gitu kan.
1: Iya betul.
0: Itu gimana maksudnya, haruskah kita open ke semua orang yang nge-DM atau kayak ya udah kita harus ngefilter-filter lagi nih?
1: Sebenarnya ngefilter itu harus. Cuma kalau misalnya kayak dilihat dari ini orang kayak baiknya atau kayaknya okay sih untuk jadi teman. Apalagi kita kayak sama-sama waktu itu sama-sama konten kreator kan bisa kayak bisa collab atau bisa apa. Jadi sebenarnya open tuh baik, cuma memfilter juga baik-baik aja.
0: Betul.
1: Gak ada yang tidak harus sih sebenarnya.
0: Iya. Harus kita juga harus tahu dulu intensinya apa nih di awal ya.
1: Kayak konteksnya juga apa nih?
0: Benar.
1: Gitu.
0: Kalau misalnya ya udah aku mau berteman dong sama kamu. Oh ya, that's fine. Gitu kan.
1: Okay. Kalau misalnya dia to the point juga kayak aku tertarik nih sama kamu. Loh, kejar dong.
0: Asik. Oh gitu ya. Berarti Shakira apa deh, lebih suka ketika mungkin ya, let's say ada cowok yang deketin, berarti yang langsung to the point.
1: Kok gak juga lagi, aku ilfil parah. Sumpah. Bahkan aku bisa yang kayak aku suka duluan, sendiri suka yang baik, ilfil. Jadi sebenarnya perempuan itu rumit ya.
0: Iya, benar. Tapi gimana nih maksudnya ketika mungkin seseorang DM, kelihatan nggak sih sebenarnya kalau dari DM-nya orang ini tuh refleks atau enggak?
1: Oh kelihatan.
0: Gimana tuh ciri-cirinya ada seseorang yang nge-DM tapi refleks gitu kan?
1: Di saat sekarang baju aku merah ini, gimana aku paham banget nih refleks-refleksan ini?
0: Betul.
1: Aku tuh tahu misalnya emang dari awal dia udah flirting parah gitu, itu red flag parah.
0: Okay.
1: Karena kayak ke kita aja dia kayak gitu, gimana ke orang lain.
0: Betul.
1: Iya kan, kecuali yang emang dia nge-DM kita atau nge-chat kita tuh yang kayak niatnya emang dari awal yang gak ngedeketin, gak flirting, tapi berjalan dengan smooth gitu.
0: Oke. Salah satu ciri utamanya itu berarti ya, dari awal udah ada flirty-flirty.
1: Iya, flirty. Yeah, yang kayak lihat dia tahu dia mantep gitu loh.
0: Iya sih. Kadang-kadang sebel juga sih kalau sama yang dia tahu dia mantep, jadi dia memanfaatkan itu, gitu kan?
1: Kayak jadinya sok mantep.
0: Iya, udah.
1: Jadinya sok. Paham kan kak maksud aku kak?
0: Paham banget.
1: In this era udah banyak sekali orang-orang yang merasa dirinya paling mantep sedunia.
0: Asik. Tapi
1: ya, jadi untuk kalian hati-hati.
0: Nah, itu dia, harus hati-hati gitu ya sama orang-orang yang mungkin memanfaatkan lah ya itu ya. Alright, tapi sebagai orang yang gak pernah nge-DM duluan orang.
1: Oke. Okay.
0: Pick me what ya?
1: Jujur pick me.
0: Jadi itu sama gue ya, peace.
1: Please.
0: Bercanda. Gimana maksudnya ketika kita mungkin ya mungkin let's say sebagai wanita atau mungkin ya pria juga gitu kan. Gimana untuk memulai nge-DM seseorang ya mungkin itu benar-benar stranger gitu kayak. Yeah. Kita mungkin tahu orangnya, kita pengen kenalan tapi kita bingung nih nge-DM pertama kali apa ya gitu.
1: Tapi nah, yang
0: nice apa tuh?
1: Aku saking maksudnya aku waktu itu juga sempet yang kayak maksudnya mau ngajak-ngajak collab orang kan. Tapi aku bingung kak, saking aku gak pernah DM orang, jadi kayak aku bingung gimana caranya ya. Yang kayak sopan santun dan baik gitu. Sampai akhirnya kayak aku tahu ya udah aja misalnya kita memperkenalkan diri dengan baik. Kita mencoba reach out dia tuh bikin dia kayak bisa nih ini orang buat jadi teman atau kayak gimana gitu loh. Jangan bikin mereka kayak
0: bingung ya.
1: Kayaknya enggak deh gitu. Dengan cara kayak yang pasti kenalin diri, terus kayak jelasin konteksnya nge-DM tuh apa, konteksnya siapa tuh apa gitu.
0: Oke.
1: Jadi jelas lah intinya.
0: Jadi ya jelas maksudnya kita apa buat nge-DM, kita kenalin diri gitu kan.
1: Iya, jangan yang tiba-tiba kayak kamu kok gini. Nah
0: itu malah enggak ya.
1: Enggak okay. Kayak terlalu kelihatan.
0: I see banget lagi.
1: Iya kan, paham banget lagi.
0: Oke. Tapi kalau di lagu DM ini sebenarnya apa nih maksudnya pesan yang pingin disampaikan di lagu ini dengan dibawain sama Shakira gitu ke orang-orang yang mungkin dengerin lagu ini sebenarnya.
1: Saya pengen nyampein kalau misalnya kayak sudah gemes banget tahu gitu, apalagi kayak berawal DM yang orang-orang kayak nggak yakin lagi berawal dari DM atau kayak chat kayak nggak meyakinkan, apalagi in this era tuh banyak orang-orang yang kayak nggak gentleman nih kalau lewat DM atau lewat chat. Ya dong.
0: Benar.
1: Tapi kalian semua harus tahu kalau lewat DM tuh selucu itu loh. Gitu. Kayak gemes. Gitu. Aku pengen aja kayak lewat DM tuh gak seburuk itu. Terus kayak kita juga gak tahu kedepannya tuh dia akan jadi salah satunya atau emang satu-satunya.
0: Asik. Menarik, menjadi salah satunya atau satu-satunya
1: atau kita buat dia menjadi salah satu atau satu-satunya.
0: Aduh, keren banget.
1: Ya Allah.
0: Oke. Berarti si Shakira ini bukan yang anti banget ketika mungkin cowok nembak Shakira di DM atau mungkin chat.
1: Aku tuh gak masalah sih, cuma ya gak gimana-gimana sih kak, aman aja.
0: Aman aja ya sebenernya ya.
1: Aman aja, aman yang penting emang pasti ya teman-teman.
0: Nah itu dia.
1: Oh itu juga kalau ketemu tiap hari tapi gak pasti kan percuma.
0: Betul, aduh. Benar. Tapi ada yang bilang nih ya. Ada yang bilang Kayla Melia ini katanya gak lucu noy, aku lewat DM berujung asing.
1: Hey. Hey, tenang. Walaupun nih misalnya kayak kalian LDR terus asing, ya udah cari lagi.
0: Aduh.
1: Tolong, tolong. Kalau misalkan udah tahu nih, oh LDR gak works nih, ya berarti cari yang sekota. Itu aja. Mudah, teman-teman.
0: Betul, betul. Jadikan berarti, jadikan salah satunya berarti itu ya.
1: Kalau yang menjalani satu-satunya aja. Okay, tapi kalau udah selesai, ya udah aja gitu.
0: Ya udah aja, masa lalu aja ya berarti ya.
1: Iya, jangan sampai dijadiin salah satu ya teman-teman.
0: Betul, betul, betul. Alright, kita bakal dengerin dulu DM habis ini ya. Jadi buat kamu yang pingin tanya-tanya juga masih terbuka kesempatan kamu. Masih ada waktu kita buat nanya-nanya. Mungkin nanti habis ini bakal gue bacain juga beberapa pertanyaan yang udah masuk ke live chat YouTube RRI Jakarta atau ke WhatsAppnya Prodo FM Jakarta ya. Jadi langsung aja kita dengerin bersama. Ini dia Shakira Fier dengan DM.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita tentunya masih barengan sama Shakira Fier.
1: Yeah.
0: Yay. Tadi kita udah dengerin juga singlenya Shakira yang terbaru ya.
1: Gimana kakak suka nggak?
0: Apa ya kesannya kayak lucu-lucu gitu nggak sih lagunya?
1: Ya kan.
0: Iya kan.
1: Makasih loh.
0: Kenapa kayak gitu ya? Iya benar. Tapi emang sebenarnya konsepnya dari Shakira ngebawain lagu ini seperti itu kah? Maksudnya ada sisi funnya, cheerfulnya, cute-nya,
1: atau
0: gimana tuh?
1: Itu sih kak, karena aku maksudnya orang-orang taunya aku kayak cheerful, ya bocil aja. Tapi aku pengen lihat sisi-sisi itu yang kayak ya jatuh cinta aku se-happy ini loh.
0: Okay. Gitu.
1: Oh. Karena orang sekarang galau. Tapi kalian melupakan gimana sih manisnya jatuh cinta itu?
0: Benar.
1: Iya dong. Karena sekarang tuh identik dengan kegalauannya aja.
0: Yes, benar. Tapi
1: padahal jatuh cintanya juga semanis itu loh.
0: Benar. Jatuh cinta semanis itu gitu kan. Even itu iya. Mungkin mulainya dari sekedar DM doang.
1: Betul.
0: Iya kan? Itu bisa menjadi sebuah cerita yang
1: sederhana itu loh.
0: Betul. Itu dia . Benar. Oke, sekarang gue mau bacain beberapa pertanyaan ya di live chat YouTube RRI Jakarta. Ini bentar, cari dulu ya.
1: Nah, yang aman ya kak ya.
0: Aman kok, tenang aja.
1: Aman baik.
0: Bener. Jadi biasanya ngedate, kalau ngedate kemana? Enggak bercanda.
1: Agaknya langsung gak aman.
0: Bercanda aja. Ini ada dari Awan Risma nih. Katanya mau nanya, okay. Shakira kapan rilis lagu galaunya?
1: Nah itu dia. Terima kasih loh udah bertanya. Insya Allah, aku sih pengennya setelah DM, cuma belum tahu karena masih harus cari tahu langsung galau yang sosok tuh kayak gimana.
0: Betul, okay.
1: Jadi galauin aja secepatnya guys.
0: Benar, kan bisa jadi kayak galau-galaunya bocil kan kalau tadi dibilang ya.
1: Jangan sampai ya.

0: itu kelihatan lah udah enggak pasti. Jadi kayak walaupun pasti itu enggak pasti ya.
1: Bener. Jadi
0: jangan dipaksakan ya. Jangan berharap sama yang beda agama.
1: Bener. Kata Kayla juga gitu soalnya. Jatuh cinta emang manis noy. Apalagi kalau seagama.
0: Itu dia kak. Makanya yuk cari yang normal-normal aja.
1: Betul. Kan masih banyak pilihan yang lain ya kan.
0: Masih banyak, maksudnya di agama kita banyak banget loh kak.
1: Itu betul.
0: Yuk bisa yuk.
1: Bisa. Cari ya. Oke.
0: Okay. Banyak.
1: Oke, okay, dari Maria Crescentia. Mau tanya, cerita first impression kamu waktu kenalan dan bestie sama adik-adikmu di Indonesian Idol.
0: Adik-adikku tuh siapa ya maksudnya? Idol 14
1: benar.
0: Oke, okay, first impression aku ke mereka adalah mereka seru banget.
1: Mm-hmm.
0: Terus humble parah. Terus gampang berteman sama mereka.
1: Iya.
0: Karena seru mereka. Aku dari awal nggak yang expect buat berteman gitu loh. Mm-hmm. Jadi lo pas ketemu jadi kayak seru juga terus berteman akhirnya.
1: Oh iya. Siapa yang akhirnya maksudnya bisa dibilang paling dekat lah ya, mungkin udah sering DM-DM-an segala macam.
0: Kalau itu sih Kak Kezi.
1: Kak Kezi sih.
0: Kalau DM-DM-an terus. Kalau misalnya chat-chatan gitu-gitu main Kak Ozi, Bang Danti.
1: Oke, banyak juga ya berarti ya.
0: Lumayan.
1: Betul. Tapi emang seru sih Idol 14 juga seru sih mereka. Kemarin beberapa ngobrol juga seru banget.
0: Rame kan, Kak. Jadi benar mereka walaupun sendiri atau berdua kayak setiap kampung.
1: Rame sih, kayak rame banget gitu.
0: Ramainya sih sedesa menurut aku.
1: Alright, balik lagi ngomongin soal single lo yang DM gitu kan. Gimana selama proses produksi, proses recording, ada sesuatu yang kesulitan gak yang lu alami ketika recording lagu DM ini?
0: Menurut aku dari 3 lagu aku, yang paling sulit lagu ini.
1: Oke, kenapa tuh?
0: Untuk dibawain live ya.
1: Oke.
0: Okay. Karena lagu ini tuh kayak benar-benar nyanyinya no effort, jadi kayak bisik-bisik.
1: Oh, I see. Iya, kebayang.
0: Beneran susah banget. Dan akhirnya setiap pas rekaman pun aku kayak okay, pas di rekaman tuh aku masih okay, pas bawain live assalamualaikum semua. Kayak suaraku enggak berpower sama, karena emang kalau dipowerin tuh jadi aneh lagunya kan.
1: Benar.
0: Karena emang pengen kayak soft, gemes gitu. Makanya menurut aku lagu ini susah, makanya waktu produksi, alhamdulillahnya benar-benar dimudahkan banget dari demo, terus rekamannya, itu kayak gampang aja, kayak satu box.
1: Iya, kayak jadi.
0: Ada di vokal daerahnya kata dia kan.
1: Oh jadi, wow, oke.
0: Iya,
1: benar sih. Tadi gue dengerin juga, maksudnya apa ya, teknik bernyanyi itu kayak whispering gitu kan, no power gitu, asik.
0: Betul banget
1: musik nih.
0: Anak musik banget nih. Anak musik banget loh.
1: Oh gitu, oke. Tapi gimana maksudnya, tadi kan dibandingin sama 2 lagu yang sebelumnya, berarti kan ada Malam Mingguku, Tatap Mata gitu. Berarti ini menjadi salah satu yang paling susah secara langsung ketika dibawain.
0: Iya, secara live. Pokoknya habis DM paling susah itu Tatap Mata, baru Malam Mingguku.
1: Oke, wow. Tapi kan maksudnya akhirnya jadi experience juga buat Shakira gitu kan.
0: Betul.
1: Bener kan, buat betul. Mungkin next singlenya ya kan. Ada mencoba sesuatu yang baru lagi mungkin.
0: Mungkin yang lebih sulit dari DM. Aduh. Lebih mudah aja deh kalau bisa ya.
1: Oke. Tapi kalau saya kira sebenarnya kalau dalam musik ya suka ya. Sesuatu yang menantang nggak sih? Kayak mungkin sesuatu yang baru. Kalau di DM kan ini sesuatu yang baru juga mungkin ya buat saya kira gitu.
0: Betul. Kalau aku tuh sebenarnya aku tuh pendengar mana aja gitu loh kak. Kayak dan aku tuh termasuk ke musik yang komo, bukan yang emang ikutin musik. Paham gak sih kak Kempo? Lagu ini viral, aku dengerin lagu ini terus jadi suka lagu ini.
1: Oh, I see.
0: Tapi sebenarnya aku tuh suka banget lagu-lagunya kayak lagu catchy gitu loh. Tau kan kayak Limbo, Understand.
1: Yes.
0: Aku suka banget lagu-lagu kayak gitu.
1: Oke.
0: Okay. Sampai akhirnya kayak ngerasa, tapi kayaknya tuh yang DM ini mendekati, tapi ternyata susah.
1: Iya, yes, bener.
0: Jadi kayak, oke, berarti lagu ini memang menantang.

0: untuk aku daripada nada-nada tinggi terus entrance gitu-gitu. Lagu yang kayak gini lebih menantang buat aku. Pokoknya menurut aku lebih apa lagu yang cheerful itu lebih menantang buat aku.
1: Oke. Berarti udah pernah dong menyanyikan lagu yang galau. Apa bakal ada lagu galau nih selanjutnya?
0: Kalau aku sebelumnya fun fact, aku itu pernah bikin lagu, pernah bikin lagu, pernah dikasih lagu dan produksi lagu sebelum masuk Indonesian Idol dan itu galau.
1: Oke.
0: Judulnya itu ada Bukan Rasa Kita dan tentang beda agama.
1: Wow, oke.
0: Yes, jadi itu sangat amat galau. Jadi emang aku itu harusnya dan pengennya galau. Cuma pada saat Indonesian Idol, aku ngerasa, wah ternyata yang cheerful ini kok aku banget ya. Akhirnya pas kayak keluar, pas masuk Universal langsung kayak, aku mau yang gini.
1: Oh, I see. Tapi gak menutup kemungkinan nanti akan ada lagu galau lagi ya.
0: Betul, karena udah lama juga tidak ada Shakira galau era ya.
1: Asik. Berarti sekarang lagi centil era dia.
0: Lagi centil era. Jangan sama, walaupun galau-galaunya bohongan ya.
1: Asik. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Shakira tentunya. Jadi pasti buat kamu tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih dengan LC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Shakira Fier. Alright.
1: Yes, yes.
0: Oke, okay. Mungkin apa ya? Mungkin next projectnya kira-kira dari Shakira ada yang bisa di-spill nggak sih sebenarnya?
1: Sebenarnya belum ada, tapi okay. Yang pasti pengennya itu galau, pengennya okay. Ya.
0: Pengennya galau.
1: Makanya,
0: ya.
1: Doain ya, semoga bisa dapat lagu galau dan cepat-cepat rilis.
0: Amin, amin, amin. Karena banyak yang nungguin juga nih. Kayak
1: betul, bener-bener. Coba dong, galau, galau, gitu.
0: Betul, doain aja ya. Mungkin ya, nanti akan ada ya. Benar-benar. Semoga, semoga, semoga. Oke, kalau lagu DM ini menjadi sebuah warna, kira-kira Shakira bakal ngasih warna apa buat lagu ini?
1: DM ini. Menurut aku lagunya itu warna biru.
0: Warna biru? Kenapa tuh?
1: Iya. Kayak apa ya? Biru. Birunya tuh biru yang biru langit gitu okay. Loh, Kak. Yang kelihatan kalau dia cerah. Mm-mm. Baru menjelang pagi hari yang dimana orang-orang tuh harusnya happy.
0: Betul.
1: Kayak sambil merasakan aku gue di DMI gitu. Pokoknya dia menyala ceria biru.
0: Oke, okay, berarti ada excitednya di situ ya, excitement yang ya, ada di situ ya.
1: Pokoknya biru kalau jadi emoji itu benar-benar yang smile setengah muka gitu.
0: Oke, okay, I know, paham. Oke, okay.
1: Ya,
0: bener. Excited di chat sih ya, maksudnya di DM itu excited. Cuman kalau dibalasnya iya. Cuman WKWKWK, artinya apa tuh Kak?
1: Sorry, kita cari yang lain aja. Mau lo seganteng. Nikola Saputra kalau sudah berkawin-kawin kak, siapa apa kita cari yang model Fajar sad boy.
0: Yang penting funny ya.
1: Yang penting funny, kita butuh yang funny menghibur diri kita ini.
0: Betul, in this era ya kan.
1: In this era yang bikin stres ini.
0: Oke oke. Kalau dibuat lagu DM ini udah ada MV-nya belum sih?
1: Ada dong, ada.
0: Ada ya, bisa dicek di mana?
1: Bisa cek di YouTube aku, Shakira Fier. Lagu-lagunya juga bisa dicek di Spotify, di TikTok juga ada, di Instagram, di Apple Music, pokoknya di semua platform favorit kalian semua.
0: Alright, bisa dicek di semua DSP, bisa di request juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Terus, karena jujur aja ya kak, setiap aku mau pergi ke Jakarta, selalu aja ada lagu aku di Pro 2.
0: Pasti dong, pasti ya.
1: Aku nggak bohong, bener-bener baru masuk tol sama Rekon nih langsung kayak, kok saya kenal ya. Itu Pro 2 guys.
0: Betul. Akhir-akhir ini ya mungkin.

0: tunggu aku sampai kita melambung tinggi sama-sama.
1: Yes.
0: Pokoknya tunggu aku selalu ada tiap tahun di Pro 2. Jangan lupa juga request lagu aku sebanyak-banyaknya di Pro 2 biar di-style terus di Bandung ini, di kotaku sendiri. Pokoknya kita bareng-bareng terus dan sukses bareng.
1: Alright. Thank you so much Shakira. Thank you.
0: Sama, thank you so much.
1: Terima kasih. Semoga nanti ada kesempatan kita ngobrol langsung ya di Jakarta ya.
0: Yes. Betul banget.
1: Alright. Oke, okay, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan juga barengan sama Shakira malam hari ini. Dan tentunya jangan lupa buat dengerin lagu DM dan juga lagu Shakira semuanya ya. Bisa di DSP semuanya ada. Di YouTube MV-nya juga ada. Bisa ditonton dan tentunya bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu habis ini bakal dilanjutin sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edita Ma pamit dan juga
0: Shakira.
1: Alright, bye-bye teman Pro 2.
0: Oh, saya ayah.

lagu terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pempasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAF, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pempasang. Dukungan dari Kementerian ECRAF dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional, memperluas jangkauan seni, serta merayakan semangat kolaborasi.

teman-teman Pro2, ansos atau antisosial itu sebenarnya menurut psikologi merupakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku menyimpang dari norma sosial. Jadi biasanya perilaku yang dikeluarkan itu mengarah ke merugikan orang lain. Biasanya orang-orang antisosial itu lebih banyak memanipulasi, menyalahgunakan atau melanggar hak orang lain. Nah, orang-orang antisosial ini bisa terlihat dari ciri-cirinya, yaitu tidak memiliki empati atau rasa kasihan pada orang lain, tidak mawas diri, merasa lebih hebat dari orang lain, manipulatif dan tidak merasa bersalah setelah merugikan orang lain. Biasanya juga dia juga banyak berbohong dan menipu untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Nah, orang-orang yang antisosial biasanya sebabnya itu karena mereka melewatkan masa anak-anak dengan ditelantarkan, sengaja ditelantarkan. Lalu juga memiliki riwayat gangguan perilaku di masa kecilnya. Dan kemungkinan dia tumbuh di masa kecil yang berada di lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan seringkali menjadi korban tindak kekerasan. Oke, untuk teman-teman yang memang merasa sudah ada di ciri-ciri tersebut, mungkin teman-teman harus bisa belajar kembali terkait dengan norma sosial yang berlaku, dan teman-teman bisa bandingkan apakah teman-teman sudah melakukan hal tersebut sudah sesuai dengan norma yang berlaku atau tidak. Jika memang merasa banyak norma-norma sosial yang sudah teman-teman langgar, coba untuk mengendalikan diri dan berperilaku sesuai dengan norma sosial.

teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

Mendengarkan masih bersama Dion Nugroho di 98,4 Pro 2 RI Ambon, teman terbaik kamu. Dan ya, teman Pro 2, aku masih teman kamu sampai nanti jam 12 malam ya. Masih ada beberapa jam lagi untuk kalian bisa jamming sama-sama sama aku di sini. Dan teman Pro 2 ya, buat kamu kalau misalkan kamu mau request lagu, boleh banget, aku tungguin requestan kamu di 0813-5624-5884 ya. Atau kalian juga kalau mau telepon silahkan langsung aja di nomor yang sama tadi. Kita bahas bareng, kita ngobrol bareng ya, di kali ini, di sharing time malam hari ini. Terserah kalian mau ngobrolin soal hari kamu hari ini, atau mungkin agenda kamu di weekend ini ya, bisa banget teman berdua. Dan anyways teman, di OTS, siapa sih yang gak tahu di OTS, aku pengen ngebahas soal yang satu ini teman berdua ya. Di OTS atau film Descendants of the Sun ini, versi Indonesia itu akhirnya dirilis sama berdua lewat Instagram sutradara Hanung Bramantyo dan juga Dian Sastrowardoyo. Ini foto stills dan juga behind the scenes dari film tersebut ini di share yang memperlihatkan Dian bersama dengan Reza Rahadian memerankan karakter mereka gitu. Hanung juga mengungkapkan bahwa first look berdurasi 100 detik dari film adaptasi tersebut akan ditayangkan ya secara eksklusif di Ideal Fest tahun kedua. Hanung juga bersama seluruh cast akan hadir dalam sesi tanya jawab untuk membahas proyek film tersebut. In case you all didn't know, tahun kedua Descendants of the Sun ini merupakan drama Korea yang pertama kali rilis, tayang pada tahun 2016 ya, yang menceritakan kisah romantis yang berlatar dunia militer yang sebelumnya sukses secara global. Dalam versi aslinya teman-teman, ceritanya berfokus pada hubungan antara seorang tentara dan tenaga medis yang dipertemukan di tengah situasi konflik dan bencana. Namun belum banyak detail yang diungkap tentang bagaimana cerita tersebut akan diadaptasi ke dalam konteks Indonesia. Kita tunggu aja nanti seperti apa. Kan bakal tayang kapan? 2020 atau tahun ini ya? Kayaknya bakalan tahun ini sih ya, teman berdua ya. Aduh, Dian Sastro, siapa sih yang enggak terpesona sama dia gitu, apalagi sama Reza Rahadian ya yang memerankan sebagai siapa, Yoshijun, aku lupa lagi nama yang cowok. Oke deh, pokoknya kita update terus, kita tunggu update-nya ini seperti apa ya, karena first look-nya udah muncul. Kita doakan juga semoga akhir tahun inilah ya, atau mungkin ya awal tahun depan lah bakalan tayang seperti itu. Oke teman, nanti tuh bakal balik lagi, masih ada beberapa waktu lagi buat aku share informasi ke kamu, atau mungkin kamu kalau mau request lagu masih aku tungguin ya. Tentu saja tetap saya tune aja di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Produa, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film Bisnis Proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Okay, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu. Atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban, begitu.

Hai teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih free love itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi free love? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain, atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antar kita dengan pasangan atau antar kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada tiga dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri, bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita. Apapun itu, baik positif

Teman Pro 2, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup, seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami burnout.

0: Teman-teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merajuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.
1: Nomor 2 kali ini kita geser ke Isyana Saraswati ya, yang mana resmi ini masuk ke line up salah satu festival musik ternama yaitu Lollapalooza ya di India, nomor 2 yang akan digelar di Mumbai pada Januari 2027. Kabar ini diumumkan melalui akun Instagram resmi Lolla India pada 3 September lalu. Nah, Isyana ini akan tampil di festival yang sama dengan sejumlah nama besar lainnya, termasuk Olivia Dunn, Ketsy, Five Seconds of Summer, dan masih banyak lagi. Dan festival ini juga akan berlangsung pada 23-24 Januari 2027 di Mahalaxmi Rishi Course ya, di Mumbai, India. Dan Isyana ini kemudian share kabar tersebut melalui Instagram dan mengungkapkan rasa bangganya atas pencapaiannya ini. Luar biasa ya, barengan sama Olivia Dean, terus juga ada Link Biscuit, Ketsy, Five Seconds of Summer. Wow, ini band the best sih ya, penyanyi-penyanyi top gitu. Okay, terus di captionnya Isyana ya, aku nggak tahu sih ini di Instagram atau di, oh di Instagram ya, di Instagram dia bilang katanya, "Hey little Inyo," ya captionnya seperti itu ya, "We're going to Lollapalooza 2027 again. Life is always full of surprise and I am so proud of how far we've come through melodies and rhythm always," gitu katanya sambil ngepas foto masa kecilnya dia. Nggak tahu nih dinikahan siapa ya. Aduh, bangga banget deh jadi warga Indonesia ya, karena ngelihat salah satu musisi kerennya bisa membanggakan dan juga tampil di panggung dunia. Wow, luar biasa. Semangat buat Isyana ya, semoga bukan cuma di India tapi di belahan bumi lainnya juga. Oke, teman berdua, masih ada 1 jam buat kita jamming bareng. Silakan aja kalau kalian mau request lagu, aku tungguin ya. Abis ini bakal ada The Cure. Ini kayaknya bakalan jadi lagu wajib sih ya kalau misalkan aku siaran, bakal aku play selalu dari Olivia Rodrigo kali ini. Check it out.

Teman Pro 2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

atau dua, gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Saat gempa terjadi, segera berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jika berada di luar, jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Setelah gempa reda, tetap waspada terhadap gempa susulan. Jangan lupa siapkan tas darurat berisi obat-obatan, makanan, dan dokumen penting. Keselamatan adalah yang utama.

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk. Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Okay. Brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia, gitu sih kakak.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

teman, saat scroll media sosial, pasti kamu pernah menemukan kata delulu. Tahukah kamu, delulu merupakan istilah yang berasal dari kata delusional dalam bahasa Inggris, yang berarti berhayal atau meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Istilah ini populer di kalangan anak muda, terutama di media sosial, untuk menggambarkan seorang yang terlalu percaya diri atau terlalu berharap pada sesuatu yang jelas-jelas tidak realistis. Namun dalam konteks kekinian, kata delulu sering digunakan dengan nada santai dan lucu. Banyak orang mengaku delulu secara sadar sebagai bentuk coping mechanism atau hiburan diri, biasanya dilakukan untuk membela imajinasi yang terlalu tinggi. Dengan kata lain, menjadi delulu bukan sekedar tentang halusinasi, tapi juga bentuk ekspresi yang relate dan menghibur di era digital.

0: Teman, mungkin kamu pernah mendengar gangguan NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Nah, biasanya NPD ini memanfaatkan atau memanipulasi seseorang untuk mengendalikan korban. Orang-orang ini disebut dengan flying monkey. Flying monkeys biasanya adalah teman, keluarga, bahkan rekan kerja yang dijadikan alat oleh seorang narsistik. Tanpa sadar, mereka menyebarkan narasi, menekan, dan memperkuat kendali, serta membungkus kekerasan emosional dalam balutan kepedulian palsu. Flying monkeys tak selalu tahu bahwa mereka sedang digunakan. Mereka percaya mereka membantu meluruskan keadaan atau bahkan melindungi sang narsistik dari luka yang tak pernah ada. Tapi bagi korban, mereka adalah suara-suara yang mengaburkan kebenaran dan melakukan manipulasi. Jadi buat kamu yang bersinggungan dengan NPD, harus selalu berhati-hati. Di samping mereka, selalu ada flying monkeys.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamine detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamine detox selama satu hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

0: Let's get moving on. This station of upgrade. I'm taking it all, baby.
1: Itay, si sadar kasing. Sekarang ini tuh, industri kreatif tuh akang lagi naik-naiknya.
2: Iya, betul ya, Lai. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat nih.
1: Itu sudah. Jadi tuh akang kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih tuh, banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
2: Iyo, sebicara batu, Lai. Dan ini juga aku sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
1: Jadi artinya katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
2: Iya, batu besi. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
1: Jadi sekarang jangan ragu per berkarya. Jadi konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini dari kecil tuh bisa jadi peluang besar.
2: Yowie, ayo, katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Betul. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia maju.

Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran meskipun

0: Pernah kepikiran gak sih kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma menghemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi nggak harus sulit. Mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

dari Tuhan. Tuhan beri kita kekuatan saat badai hidup. Berikan Tuhan kelemahan kita dan Tuhan akan memberikan kekuatannya. Khawatir meningkatkan tekanan, tetapi doa mengeluarkan kedamaian. Jika Tuhan di kepala kita, Ia menjadi pengetahuan kita. Jika Tuhan di mata kita, Ia menjadi penglihatan kita. Jika Tuhan di mulut kita, Ia menjadi ucapan kita. Jika Tuhan di hati kita, Ia menjadi pikiran kita. Jika Tuhan menjadi akhir kita, Ia menjadi tujuan hidup kita. Tidurlah dengan tenang malam ini. Tuhan lebih besar dari apa yang kita hadapi di hari esok.

dalam perdua dengan terdengarnya irama lagu ini, maka salah-salah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, petang hingga malam ini di edisi siar hari Jumat tanggal 4 September 2026 melalui frekuensi 98.4 MHz. Kita berpisah malam ini dan akan jumpa lagi besok pagi di edisi siar tanggal 5 September 2026 pada pukul 4.55 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, kami yang bertugas, saya Tio Nugroho, teman-teman operator pemancar studio Gunung maupun Paso, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah salam kebangsaan kita merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 2.

0: kita harus mulai peduli lingkungan dari hal kecil ya.
1: Betul, misalnya tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi plastik.
0: Nah, selain alam, budaya juga penting dijaga.
1: Iya, seperti melestarikan tarian daerah dan adat istiadat.
0: Nah, kalau alam terjaga dan budaya lestari, hidup kita pasti jadi lebih seimbang.
1: Setuju, itulah cara kita membangun hubungan harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya.

Kalau teman pro 2, antos atau antisosial itu sebenarnya menurut psikologi merupakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku menyimpang dari norma sosial. Jadi biasanya perilaku yang dikeluarkan itu mengarah ke merugikan orang lain. Biasanya orang-orang antisosial itu lebih banyak memanipulasi, menyalahgunakan atau melanggar hak orang lain. Nah, orang-orang antisosial ini bisa terlihat dari ciri-cirinya, yaitu tidak memiliki empati atau rasa kasihan pada orang lain, tidak mawas diri, merasa lebih hebat dari orang lain, manipulatif dan tidak merasa bersalah setelah merugikan orang lain. Biasanya juga dia juga banyak berbohong dan menipu untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Nah, orang-orang yang antisosial biasanya sebabnya itu karena mereka melewatkan masa anak-anak dengan ditelantarkan, sengaja ditelantarkan. Lalu juga memiliki riwayat gangguan perilaku di masa kecilnya. Dan kemungkinan dia tumbuh di masa kecil yang berada di lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan seringkali menjadi korban tindak kekerasan. Oke, untuk teman-teman yang memang merasa sudah ada di ciri-ciri tersebut, mungkin teman-teman harus bisa belajar kembali terkait dengan norma sosial yang berlaku, dan teman-teman bisa bandingkan apakah teman-teman sudah melakukan hal tersebut sudah sesuai dengan norma yang berlaku atau tidak. Jika memang merasa banyak norma-norma sosial yang sudah teman-teman langgar, coba untuk mengendalikan diri dan berperilaku sesuai dengan norma sosial.

Teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

0: Teman Perdua, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film bisnis proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boykot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Okay, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu. Atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat, si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban, begitu.

Hai teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih feeling lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi feeling lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain, atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antar kita dengan pasangan atau antar kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada 3 dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri, bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Pro 2,

Pukul 6 Indonesia Timur Barat, saat Minggu pada di sini hari ini Sabtu 5 September 2020.

0: Nomor 2, kopi kerap dianggap sebagai salah satu minuman yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan jantung. Namun anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Konsumsi kopi dalam jumlah yang wajar justru menyebabkan tidak merugikan kesehatan jantung. Hal tersebut disampaikan dokter spesialis jantung Rumah Sakit Siloam Ambon, Dr. Setiawan Wimarso, SPJP, dalam talk show spesial RRI Fest yang digelar di halaman RRI Ambon. Informasi lainnya dalam nomor 2, kepada murah datang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, kerajinan rajutan. Pengrajin rajutan lokal berhasil menjalin kerja sama kemitraan dengan pihak mitra bisnis di Belanda. Hal ini tentu membuka peluang besar ekspor bagi produk kerajinan tangan buatan warga. Dan kerjasama ini menjadi bukti bahwa kreativitas dan kualitas produk lokal mampu bersaing di kancah internasional. Informasi terakhir, Bank Rakyat Indonesia Unit Bermerah Intens menunjukkan semangat dan antusiasme menyambut nasabah dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional. Untuk keseluruhan informasi tentang berdua, ini dapat kamu akses di situs resmi kami rri.co.id. Demikian info berada di saat ini bersama saya, Fani Tanikwai.
1: Demikianlah info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

teman Produa, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup, seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami burnout ya.

Teman-teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merajuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

Teman Pro 2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

Pro 2, gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Saat gempa terjadi, segera berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jika berada di luar, jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Setelah gempa reda, tetap waspada terhadap gempa susulan. Jangan lupa siapkan tas darurat berisi obat-obatan, makanan, dan dokumen penting. Keselamatan adalah yang utama.

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja, mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia, gitu sih kakak.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

dengan nada santai dan lucu. Banyak orang mengaku delusi secara sadar sebagai bentuk coping mechanism atau hiburan diri, biasanya dilakukan untuk membela imajinasi yang terlalu tinggi. Dengan kata lain, menjadi delulu bukan sekedar tentang halusinasi, tapi juga bentuk ekspresi yang relate dan menghibur di era digital.

0: NPD disorder. Nah, biasanya NPD ini memanfaatkan atau memanipulasi seseorang untuk mengendalikan korban. Orang-orang ini disebut dengan flying monkey. Flying monkeys biasanya adalah teman, keluarga, bahkan rekan kerja yang dijadikan alat oleh seorang narsistik. Tanpa sadar, mereka menyebarkan narasi, menekan, dan memperkuat kendali, serta membungkus kekerasan emosional dalam balutan kepedulian palsu. Flying monkeys tak selalu tahu bahwa mereka sedang digunakan. Mereka percaya mereka membantu meluruskan keadaan atau bahkan melindungi sang narsistik dari luka yang tak pernah ada. Tapi bagi korban, mereka adalah suara-suara yang mengaburkan kebenaran dan melakukan manipulasi. Jadi buat kamu yang bersinggungan dengan NPD, harus selalu berhati-hati. Di samping mereka, selalu ada flying monkeys.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamine detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamine detox selama satu hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

0: Let's can move on, let's move on. This station of our
1: Itay, si Sadar kasing, sekarang ini tuh, industri kreatif tuh, akang lagi naik-naiknya.
2: Iwi, betul ya, Lai. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
1: Itu sudah, jadi tuh akang kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih tuh, banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
2: Iyo, sebicara batu lain. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
1: Jadi artinya, katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Sing perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
2: Iyo, batul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu, satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
1: Jadi, sekarang jangan ragu pada berkarya. Jadi konten kreator ke, apa ke, yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini dari kecil tuh bisa jadi peluang besar.
2: Yui, ayo. Katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Tuh. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia melaju.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar produk.

0: Pernah kepikiran gak sih kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma ngehemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi nggak harus sulit. Mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, dibol man versus machine, dan masih banyak lagi.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Perdua, setiap manusia punya hak yang sama. Hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

perlu layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamine detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamine detox selama satu hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an yang menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

teman-teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

para pencinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz, di RRI Digital, dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Dibalik Bola, Dibol Man vs Machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Eh, jadi ini
1: cuma dia udah kok jadi Esa Muhammad.
0: Sih,
1: iya kok
2: dia suka sama lo.
1: Nih.
0: Mai ini.
1: Iya.
0: Si Mai.
1: Mai.
0: Sorry. Damn it.

Teman Pro 2, setiap manusia punya hak yang sama. Hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

Teman, kurang tidur dapat berdampak buruk pada kesehatan, mulai dari menurunnya konsentrasi hingga resiko penyakit serius. Tubuh membutuhkan waktu istirahat yang cukup untuk memulihkan energi. Pastikan tidur kamu 7-8 jam setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur dan ciptakan suasana kamar yang nyaman. Tidur cukup, tubuh kuat, pikiran pun sehat.

perlu layar? Cukup dengarkan, RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi, di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamin detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamin detox selama satu hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.